0: ketidakjujuran itu adalah cikal bakal korupsi.
1: Ini dek, kembaliannya.
2: Makasih pak, uang kembaliannya kelebihan nih. Lumayan, buat jajan. Pak, gorengannya 3 ya.
1: 2000 ya dek.
3: Kamu kan ngambilnya 5.
2: Shh, apa-apalah, sesekali juga. Uang iuran dari teman-teman masih ada sisa nih. Makan soto.
0: Kalau masih muda aja, kelakuannya udah kayak gitu, gimana besarnya nanti? Mau jadi koruptor? Kayak nggak ada cita-cita lain aja. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh
4: RRI Pro 2 FM. Pro 2 FM, suara kreativitas.

0: KTP dan akan diganti KTP digital secara bertahap. Kemendagri menyatakan, pemerintah tak akan lagi menyediakan belangko LKTP karena akan memasifkan pembuatan KTP digital bagi penduduk Indonesia. Dirjen Dukcapil mengambil langkah itu sebagai solusi menggantikan penerbitan KTPL yang masih banyak dikeluhkan masyarakat. Dukcapil menargetkan sebanyak 25% dari 277 juta penduduk Indonesia menggunakan identitas kependudukan digital atau IKD tahun ini. Target ini juga berlaku bagi Dinas Dukcapil di 514 kabupaten kota Indonesia. Untuk mendaftarkan aplikasi IKD, warga harus didampingi petugas Dukcapil.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

90,9 FM Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu. Masih bareng Ulan di pagi hari ini, teman Pro 2 ya, di Spada. Yang tentunya Ulan bakal nemenin kamu nih sampai dengan formasi pukul 10 nanti nih. Nah, di pagi Jumat ini, buat kamu yang udah libur karena WFA gitu ya, selamat menikmati weekend panjang kamu teman Pro 2. Tapi buat kamu nih yang sama seperti kita, gak ada WFA-nya, tetap semangat kerjanya di hari Jumat. Dan semoga di hari Jumat ini kita memperoleh keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala, selalu dalam lindungannya dan diberikan rezeki yang berlimpah. Amin ya Robbal Alamin. Ya teman Pro 2, pagi-pagi kita awali dengan ngobrolin yang sehat-sehat ya teman Pro 2 ya. Apalagi kalau misalnya nih di tengah terik cuaca seperti saat ini, yang rasanya tuh haus-haus terus ya nggak sih teman Pro 2? Tentunya menikmati segelas jus buah segar bisa menjadi cara sederhana untuk kita menambah asupan buah dalam keseharian kita teman Pro 2. Selain itu juga bisa sebagai obat dahaga kita yang sedang haus nih ya nggak sih, di tengah terik matahari. Apalagi nanti kalau udah siang nih rasanya tuh kayak dehidrasi teman Pro 2. Nah, selain rasanya yang menyegarkan, ternyata buah ini mengandung berbagai vitamin, mineral, antioksidan dan senyawa alami yang dibutuhkan tubuh. Tapi manfaatnya tentu aja bakal lebih optimal kalau misalnya jus ini dibuat dari buah segar dan tidak dipenuhi tambahan gula ya teman Pro 2 ya. Jadi enak tapi tetap sehat nih. Melansir dari Sansi Beverage, minum jus buah secara rutin itu bisa memberikan sejumlah manfaat bagi tubuh. Nah, mulai dari membantu memenuhi kebutuhan nutrisi sampai dengan mendukung hidrasi. Karena jus buah itu bisa menjadi bagian dari pola makan yang lebih beragam tentunya. Dan ini memiliki beberapa manfaat bagi tubuh kita teman Pro 2. Kira-kira apa aja manfaatnya? Nanti dulu. Ada yang mau lewat dulu nih. Ada Aurli Hermansa dan juga Atta Halilintar, Berhak Bahagia.

0: Masih hidup, bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah. Santai, bro.
0: Santai sih, santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih, bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya, biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya, woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih, woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?
3: 90,9 Pro 2 FM Jambi. Follow Instagram di @pro2jbi.

Kita ngobrol dua masih dengan yang seger-seger tadi ya. Kita ngobrolin soal jus buah seger dan tentunya ini bukan sekedar pelepas dahaga aja. Tapi ternyata banyak manfaatnya bagi kesehatan tubuh kita, teman pro dua. Nah, yang pertama itu bisa membantu memenuhi asupan vitamin dan juga mineral. Karena buah merupakan sumber berbagai vitamin dan mineral yang penting untuk tubuh kita. Di saat ketika dibuat menjadi jus, beberapa kandungan buah ini itu tetap bisa kita peroleh teman pro 2. Jadi kandungannya tuh nggak bakal hilang. Nah, tergantung lagi nih jenis buah yang digunakan dan bagaimana kita mengolahnya. Karena itu jus buah bisa menjadi salah satu pilihan untuk melengkapi asupan nutrisi harian. Contohnya ya nih teman pro 2 ya, seperti buah jeruk yang dikenal mengandung vitamin C nih, sedangkan beberapa buah lain itu menyediakan folat, kalium, dan tentunya berbagai mikronutrien. Nah, setiap buah ini itu pasti memiliki kombinasi nutrisi yang berbeda-beda, sehingga variasi bahan itu bisa membuat pilihan jus menjadi lebih beragam. Jadi, tinggal balik lagi ke diri kita nih, teman pro 2. Kita bisa menyesuaikannya dengan kebutuhan tubuh kita dan juga selera kita. Walaupun seperti itu, perlu kita membedakan jus buah segar dengan minuman rasa buah yang tinggi gula tambahannya. Jadi kalau misalnya memungkinkan, kamu bisa memilih buah segar dan hindari menambahkan terlalu banyak gula agar minumannya tetap bernutrisi dan tentunya tanpa memberikan asupan gula berlebih. Nah, untuk yang kedua adalah membantu

itu menambah asupan cairan, terutama ketika diminum sebagai bagian dari pola makan sehari-hari. Nah, sensasinya nih teman Pro 2, kamu bisa mendapatkan segernya yang tentu aja membuat jus tadi terasa menyenangkan untuk dikonsumsi. Jadi tubuh kita membutuhkan cairan yang cukup agar berbagai fungsi itu bisa berjalan dengan baik. Ketika kebutuhan cairan kita udah terpenuhi, tentunya tubuh kita bisa menjalankan aktivitas sehari-hari dengan lebih nyaman. Karena jus buah ini bisa menjadi salah satu variasi minuman selain daripada air putih. Tapi kalau misalnya air putih tetap menjadi pilihan utama untuk memenuhi kebutuhan cairan harian, jangan sampai nih kebiasaan minum jus membuat kita mengurangi konsumsi air putih yang justru paling penting untuk hidrasi. Gak hanya sampai di situ teman Pro 2, masih ada beberapa manfaat lainnya dengan kamu meminum jus buah segar ya. Kira-kira apa lagi teman Pro 2? Tunggu dulu nih biar kamu penasaran dulu setelah kita dengerin Move On Dong dari Black Champagne.

0: Oh iya mbak.
1: Es dalam satu ya mas, tapi gak usah pakai es.
0: Ya gak bisa toh mbak.
1: Kok gak bisa?
0: Kalau gak pakai es, nanti ya jadinya teler.
1: Mas bisa aja, tapi kalau gak pakai bungkus plastik bisa kan?
0: Kenapa gitu mbak?
1: Karena ketika sampah plastik menumpuk, alam akan tercemar. Ya tanahnya, ya airnya, ya lingkungan sekitar kita. Jadi sebaiknya kita melakukan 3R untuk mengurangi sampah plastik, yaitu reduce artinya mengurangi, reuse artinya menggunakan ulang, dan recycle artinya mendaur ulang. Kurangi penggunaan plastik mulai dari diri sendiri ya. Teman terbaik kamu.

marah, stres, galau, atau frustasi. Otomatis ini akan mempengaruhi tubuh. National Geographic Meneliti dari Penn State University membuktikan hal tersebut melalui sebuah penelitian yang melibatkan 220 partisipan. Hasilnya menunjukkan bahwa semakin sering seorang mengalami emosi negatif, maka semakin lemah sistem kekebalan tubuhnya. Robert Gilbert, asisten profesor kedokteran dari Lancashire Hospital, juga mengatakan bahwa segala jenis stres akan mempercepat detak jantung, meningkatkan tekanan darah, dan melemahkan sistem kekebalan tubuh. Dan dalam jangka panjang,

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Gen 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id

0: kau udah menentukan pilihanmu kan?
1: Aku gak milih siapa-siapa deh.
0: Aku dikecewain.
2: Ja, kamu harus belajar memutuskan untuk menentukan pilihan terbaik.
0: Lagi pula, tidak ada yang berhak untuk menghakimi pilihanmu. Berani menyalurkan hak pilih sama dengan kamu berani menentukan pilihan sendiri. Mau kamu memilih atau tidak, tetap bakal ada yang terpilih kok. Bedanya, suara kamu tidak terhitung. Apalagi kalau kamu gak memilih, jatah hak suaramu justru

minum jus buah segar ya, tapi ini bukan hanya sekedar pelepas dahaga aja di tengah cuaca yang emang lagi panas-panasnya teman Pro 2 ya. Nah, selanjutnya nih manfaat untuk tubuh kita dengan kita meminum jus buah segar adalah mengandung antioksidan yang tentunya ini bisa mendukung kesehatan tubuh kita. Karena beberapa jenis buah itu mengandung antioksidan seperti vitamin C, karotenoid, dan juga berbagai senyawa tanaman. Antioksidan ini itu bisa membantu melindungi sel tubuh dari dampak radikal bebas dan juga stres oksidatif. Jadi kandungan ini teman Pro 2 bisa menjadi salah satu alasan buah sering dikaitkan dengan pola makan sehat. Nah, kamu bisa mendapatkan jenis antioksidan yang berbeda dengan memilih buah yang beragam tentunya. Jadi kamu bisa membuat jus buah segar tanpa menentukan satu jenis buah aja. Kamu bisa memilih beberapa buah dan tentunya warna buah yang berbeda ini biasanya menunjukkan adanya senyawa tanaman yang juga berbeda. Jadi kamu jangan terpaku pada satu jenis buah aja ketika membuat jus ya teman Pro 2 ya. Tapi walaupun seperti itu teman Pro 2, jus ini bukan satu-satunya sumber antioksidan yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Kamu juga harus ingat bahwa konsumsi buah dalam bentuk utuh, sayuran, kacang-kacangan, dan makanan bergizi lainnya tetap penting untuk mendapatkan pola makan yang seimbang. Nah, selanjutnya lagi bisa mendukung sistem kekebalan tubuh kita karena kandungan vitamin dan senyawa alami dalam buah ini bisa membantu mendukung fungsi tubuh. Termasuk juga sistem kekebalan tubuh kita nih. Jadi, vitamin C yang terdapat dalam buah tertentu seperti buah jeruk, stroberi gitu ya. Ini memiliki peran penting dalam menjaga fungsi sistem imun teman Pro 2. Dengan kamu mengkonsumsi makanan kaya nutrisi, tentunya menjadi bagian dari kebiasaan hidup yang mendukung kesehatan. Menjaga daya tahan tubuh tentu nggak cukup hanya dengan mengandalkan segelas jus aja. Jadi kamu harus imbangi juga dengan tidur yang cukup, aktivitas fisik, pengelolaan stres, dan juga pola makan seimbang itu memiliki peran yang tidak kalah penting. Nah, jus ini sebaiknya ditempatkan sebagai salah satu pelengkap tapi bukan solusi tunggal. Kamu juga bisa membuat jus dengan mengkombinasikan buah yang berbeda agar rasanya tidak membosankan. Pilihlah buah yang sedang segar dan tersedia agar lebih mudah menjadikannya sebuah kebiasaan. Dengan begitu minum jus terasa lebih menyenangkan ya. Jadi kamu bisa menjadikannya rutinitas harian kamu dan bukan sebuah kewajiban.

0: Kalau kakak pilih warna apa?
1: Kalau kakak pilih warna putih, merah, dan hitam.
2: Curang ah, kok pilihan kakak banyak.
0: Ayo, adik pilih warna apa lagi?
3: Pilih lagi warna merah, warna kuning, apa lagi ya? Hijau.
0: Pinter anak bunda, pilihannya kayak nyanyian ya. Merah, kuning, hijau di langit yang biru.
4: Perbedaan itu indah. Beda warna, beda pilihan. Meski berbeda-beda, tapi kita satu kesatuan.

sebaiknya kamu tahu. Durasi mandi yang baik yaitu tidak lebih dari 5-10 menit agar kulit terasa sehat dan terhindar dari bakteri serta virus. Ternyata rutin mandi setiap hari dapat mengurangi rasa pesimis dan meningkatkan kebahagiaan. Itulah sebabnya kamu selalu merasa segar setelah mandi. Untuk membuat kulit lebih bersih dan cerah, durasi mandi juga harus diperhatikan. Melansir dari laman Hello Sehat, durasi mandi yang baik sebenarnya tidak lebih dari 5-10 menit. Jika lebih dari itu, kemungkinan besar akan ada efek buruk terhadap kesehatan kulit kamu. Usahakan untuk tidak mandi terlalu

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Sneakers, that is an amazing name. Whoever came up with that name is a friggin' genius.
2: Turn this bitch up. This is another Los Angeles leaker, you fucking corkscrew face having ass motherfucker.
3: DJ Sour Milk.
4: Just incredible.
5: Hey yo, this is your boy Casey Veggies. LA niggas, man, we all find this shit, man. Drop that shit.
6: This sound like something coming. Yeah.
7: The LA Leakers, baby.

0: fucking team.
1: Hey yo, where the fuck y'all get on this new hot shit? Right now you popping off with my motherfucking family, live and direct. The Los Angeles League.
2: Kak, maaf suara laku-lakunya mengganggu.
3: Emangnya kenapa sih? Ini nih seru tahu.
2: Sekarang kan sedang di sekolah dan jam pelajaran. Seharusnya tahu tempat dan waktu, Kak, agar tidak mengganggu orang lain.
3: Oh gitu. Makasih ya sudah mengingatkan. Oh, maaf ya.
4: Nah, teman-teman, sudah saatnya kita para pelajar punya kesadaran untuk lebih bijaksana saat memainkannya. Tahu tempat dan waktu serta tidak berlebihan supaya menjaga kenyamanan kita bersama.

teman pro 2, jadi untuk manfaat minum jus buah segar ini itu bukan hanya untuk membantu memenuhi asupan vitamin dan juga mineral, atau mungkin untuk membantu menjaga hidrasi tubuh, terus juga untuk mengandung antioksidan yang mendukung kesehatan tubuh kita, mendukung sistem

dan kita juga bisa memperoleh manfaatnya untuk bagian luar tubuh nih. Dimana kecantikan itu bermula dari dalam, dan jus buah itu bisa membantu meningkatkan penampilan secara alami. Nah, kandungan antioksidan dalam buah beri, anggur, dan jeruk itu bisa melindungi kulit kita dari kerusakan akibat polusi serta paparan sinar ultraviolet nih. Dimana vitamin A dan B dan E itu berperan dalam menjaga kesehatan dan kilau alami kulit, sekaligus juga membantu mengurangi tanda-tanda penuaan. Dan berbagai nutrisi yang terkandung dalam jus juga mendukung pertumbuhan rambut, menjaga kilau rambut dan menyehatkan kulit kepala. Nah, banyak nih orang merasakan perubahan nyata pada kondisi kulit dan rambut mereka hanya dengan rutin mengkonsumsi jus buah sebagai bagian dari pola makan yang seimbang. Karena jus buah segar ini bisa menjadi pilihan yang menyegarkan sekaligus membantu melengkapi asupan nutrisi. Jadi kamu bisa pilih buah segar, batasi gula tambahan, dan tetap utamakan buah utuh dalam pola makan sehari-hari. Tentunya dengan cara ini, kamu bisa menikmati jus tanpa melupakan prinsip utama pola makan yang seimbang ya teman Pro 2. Nah, kira-kira setelah mendengar manfaat daripada jus buah segar ini, kamu udah tertarik belum nih untuk menjadikannya aktivitas harian kamu? Tapi bukan kewajiban ya teman Pro 2 ya. Kalau kewajiban, kita mau nggak mau harus melakukannya nih. Tapi ibaratnya kalau udah aktivitas kita jadikan rutinitas kita, kalau misalnya nggak kita lakuin nih, bakal ada rasanya yang kurang aja dalam keseharian kita ya nggak sih teman Pro 2? Karena jangan sampai udah sakit dulu baru kita mencegahnya. Jadi sebelum itu, ayolah jaga kesehatan kita, jaga kesehatan tubuh dari dalam dan juga luar teman Pro 2.

0: Bang?
1: Sudah lah, Bang. Berangkat. Bentar-bentar, Bang. Itu apaan, Bang?
2: Biasa, alat setrum ikan.
1: Pakai setrum, Bang?
2: Iya. Lah, kamu kan tahu sendiri. Sekarang nyari ikan susah.
1: Nah, makanya, Bang. Pakai setrum, gak hanya ikan yang besar yang mati. Yang kecil-kecil pun juga mati. Makanya nyari ikan susah. Pada mati deh, Bang Sentrum.

Tahukah kamu perintah pertama Presiden Soekarno saat dipilih sebagai Presiden pertama Republik Indonesia? Perintah pertama Presiden Soekarno bukanlah membentuk sebuah kabinet atau menandatangani sebuah dekrit, melainkan memanggil tukang sate. Itu dilakukannya dalam perjalanan pulang setelah terpilih secara aklamasi sebagai Presiden. Kebetulan di jalan bertemu seorang tukang sate bertelanjang dada dan nyekar alias tidak memakai alas kaki. Dan Presiden Soekarno pun memerintahkan sate ayam 50 tusuk. Disantapnya sate dengan lahap dekat sebuah selokan yang kotor. Dan itulah perintah pertama pada rakyatnya sekaligus pesta pertama atas pengangkatannya sebagai pemimpin dari 70 juta jiwa lebih rakyat dari sebuah negara besar yang baru berusia satu hari.

rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Gen 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.

lagu barat semua ya. Nah, akhirnya ketemu juga. Tapi sayang ya, yang muter lagu seperti ini kok jarang banget ya. Bagus kan kalau lagu daerah dibuat seperti ini? Kita patut berbangga karena negara kita kaya sekali akan lagu-lagu daerah. Seperti ler-iler yang berasal dari Jawa Tengah, jali-jali dari DKI Jakarta, ampar-ampar pisang dari Kalimantan Selatan, yamko-rambi-yamko dari Provinsi Papua, dan masih banyak lagi lagu daerah dari seluruh Indonesia. Mari kita gali potensi daerah tersebut dengan aransemen baru yang lebih menarik, sehingga tidak akan ditinggalkan oleh generasi muda kita dan tergerus oleh industri musik dari mancanegara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.

0: Cuaca.
1: Perkiraan cuaca dan hotspot Provinsi Jambi untuk Jumat 21 Agustus 2026. Pagi hari secara umum cuaca diperkirakan cerah hingga berawan. Siang sampai dengan sore hari secara umum diperkirakan cerah hingga berawan. Untuk suhu udara sendiri berkisar antara 20 hingga 33 derajat Celcius, diikuti dengan kelembaban udara 60 hingga 88% dan arah angin bergerak dari tenggara ke selatan dengan kecepatan 6 hingga 24 km per jam. Dan untuk perkiraan gelombang laut, yaitu perkiraan tinggi gelombang di perairan timur Jambi dan juga pelabuhan Jambi dalam kategori tenang hingga rendah atau berkisar antara 0,1 hingga 1,25 meter. Titik panas sendiri pertanggal 20 Agustus 2026 pukul 00 waktu Indonesia Barat sampai dengan 23 waktu Indonesia Barat. Terdapat 57 titik panas yang tersebar di wilayah Batanghari, 26 titik panas, Bungo 1 titik panas, Penangin 3 titik panas, Muaro Jambi 4 titik panas, Sarolangun 12 titik panas, Tanjab Barat 1 titik panas, dan Tebo 10 titik panas. Forecast Rondutia ada Nabila dan diperbarui 21 Agustus 2026. Untuk info lebih lengkapnya tentunya bisa kamu akses di laman www.bmkg.go.id.

durasi mandi yang baik, yaitu tidak lebih dari 5-10 menit, agar kulit terasa sehat dan terhindar dari bakteri serta virus. Ternyata, rutin mandi setiap hari dapat mengurangi rasa pesimis dan meningkatkan kebahagiaan. Itulah sebabnya kamu selalu merasa segar setelah mandi. Untuk membuat kulit lebih bersih dan cerah, durasi mandi juga harus diperhatikan. Melansir dari laman Hello Sehat, durasi mandi yang baik sebenarnya tidak lebih dari 5-10 menit. Jika lebih dari itu, kemungkinan besar akan ada efek buruk terhadap kesehatan kulit kamu. Usahakan untuk tidak mandi terlalu lama agar kulit tetap sehat dan jauh dari bakteri serta virus.

Ini teman terbaik kamu masih bareng Ulan ya, teman pro 2 ya yang nemenin kamu sampai dengan formasi pukul 10 nanti nih. Nah, di hari Jumat ini kita bakal ngobrolin soal lingkungan ya, dan tentunya lingkungan ini bukan hanya lingkungan yang ada di sekitar kita aja nih teman pro 2. Karena ada yang hidup di darat, ada juga yang di perairan nih. Nah, kira-kira gimana sih menjaga ekosistem perairan, dan sebenarnya ekosistem perairan ini itu merupakan lingkungan tempat makhluk hidup dan unsur lingkungan non hidup yang tentunya di sana juga ada saling berinteraksi di antara mereka di dalam air nih teman pro 2. Jadi ekosistem ini bukan hanya di laut aja ya teman pro 2 ya, tetapi juga di dalam sungai, danau, rawa, waduk, pantai, mangrove, padang lamun, dan juga terumbu karang. Nah, di dalamnya nih hidup berbagai organisme seperti ikan, udang, kepiting, plankton, tumbuhan air, sampai dengan berbagai jenis mikroorganisme. Dan tentunya kalau kamu sering nonton film SpongeBob nih, pasti kamu udah hafal apa aja sih ekosistem di perairan ini. Nah, tentunya di Indonesia sendiri teman pro 2 itu memiliki kekayaan ekosistem laut yang sangat besar nih. Jadi KKP itu mencatat Indonesia sendiri memiliki sekitar 2,5 juta hektar terumbu.

juta hektar ekosistem mangrove. Nah, kenapa ekosistem perairan ini penting ya teman Pro 2 ya? Tentunya ada beberapa alasan. Yang pertama adalah di mana air dan ekosistem di dalamnya itu menyediakan sumber pangan, terutama ikan dan hasil perairan lainnya untuk kita nih. Terus juga alasan yang kedua adalah menjaga keseimbangan alam, di mana ikan, tumbuhan air, plankton, mangrove, lamun, dan terumbu karang ini itu memiliki fungsi masing-masing dalam menjaga rantai makanan dan juga keseimbangan ekosistem. Dan untuk alasan selanjutnya adalah melindungi wilayah pesisir, karena mangrove dan ekosistem pesisir itu membantu melindungi pantai dari abrasi dan menjadi habitat berbagai biota ya. Terus juga mendukung ekonomi masyarakat, di mana banyak masyarakat menggantungkan penghasilannya dari perikanan, budidaya, wisata bahari, hingga usaha yang berkaitan dengan sumber daya perairan. Ini juga membantu menghadapi perubahan iklim teman Pro 2, karena mangrove dan padang lamun itu termasuk ekosistem karbon biru nih, yang tentunya mereka ini memiliki peran dalam penyimpanan karbon, di mana KKP saat ini juga menjalankan rencana aksi nasional perlindungan dan pengelolaan ekosistem karbon biru 2025 hingga 2030 ya. Dan tentunya di dalam ekosistem perairan ini teman Pro 2 terdapat beberapa ancaman. Nah, dari ancaman inilah makanya kita harus melindungi ekosistem perairan. Tentu aja apalagi kalau bukan sampah dan pencemaran ya teman Pro 2 ya. Karena sampah rumah tangga terutama plastik itu bisa masuk ke sungai dan akhirnya menuju ke laut. Jadi bukan hanya mengotori pemandangan aja, karena sampah ini juga bisa dimakan oleh biota atau menjerat hewan air. Pencemaran juga bisa berasal dari limbah rumah tangga, industri, minyak, dan aktivitas manusia lainnya teman Pro 2. Dan karena sampah ini juga bisa merugikan kita ya, bukan hanya untuk ekosistem laut, tapi juga untuk kita nih apabila kalau misalnya udah banjir, pastinya sampah-sampah ini juga memegang turut andil sebagai penyebabnya nih. Terus juga adalah penangkapan ikan yang tidak bertanggung jawab, karena penangkapan ikan berlebihan atau menggunakan metode yang merusak itu bisa mengganggu populasi ikan, sekaligus juga merusak habitatnya teman Pro 2. Terus juga bisa merusak terumbu karang, di mana terumbu karang ini merupakan rumah bagi banyak organisme laut. Jadi ketika dia rusak, bukan hanya karangnya aja yang hilang, tetapi habitat dan rantai kehidupan di sekitarnya juga ikut terganggu. Dan untuk kerusakan mangrove dan lamun, di mana mangrove dan padang lamun merupakan habitat penting bagi berbagai biota. Jadi kerusakan keduanya ini itu bisa mengurangi perlindungan pesisir, ditambah lagi mengganggu keanekaragaman hayati ya teman Pro 2 ya. Nah, untuk yang terakhir adalah ancaman perubahan iklim, di mana perubahan suhu laut dan kondisi lingkungan itu bisa memberikan tekanan tambahan terhadap ekosistem perairan, termasuk juga terumbu karang dan biota yang hidup di dalamnya. Lalu teman Pro 2, apa sih yang bisa kita lakukan untuk menjaga ekosistem perairan ini sebenarnya, dan apakah kita tidak harus menunggu menjadi aktivis lingkungan untuk menjaga ekosistem perairan? Nanti Ulan bakal balik lagi, so jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu.

interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Tante, kopi susu dua ya.
1: Saya kopi hitam ya, Tante.
0: Coba kau dengar berita di radio itu. Bahas tentang korupsi semua.
1: Iya nih, di TV juga yang dibahas korupsi terus.
2: Tidak usah kamu orang ribut di situ soal korupsi. Kalau tidak tahu, kalau kamu itu juga korupsi.
1: Korupsi apa kita ini, Tante?
2: Korupsi waktu namanya. Kemarin saya lihat kamu orang habis absen di kantor, so di sini baru duduk sampai siang. Tidak tahu apa juga yang kamu cerita. Terima gaji full, kerja cuma minum kopi di sini. Kau pikir itu bukan korupsi? Sekarang bagusnya kopi kasih habis sudah itu kopi. Kopi sudah ke kantor.
1: Ini sudah kita.
2: Kau dan kenapa belum pergi?
1: Kenapa butuh Tante ini? Kopiku saja belum ada. Bagaimana saya mau pergi?
3: Sahabat, korupsi berawal dari hal kecil dan jangan biarkan dia bertumbuh besar. Korupsi bukan cuma masalah uang, tapi juga masalah waktu yang dapat membuat kita tidak disiplin. Ayo, mulai dari sekarang

Ya, teman pro 2, menjaga ekosistem perairan sebenarnya nggak harus menunggu menjadi aktivis lingkungan ya, teman pro 2 ya. Karena kita bisa memulainya dari hal-hal sederhana, yaitu dengan membuang sampah ke tempatnya. Jangan sampai kita membuang sampah ke sungai atau mungkin ke selokan yang ujung-ujungnya bisa berakhir di sungai dan laut ya, teman pro 2 ya. Nah, selanjutnya kurangilah penggunaan plastik sekali pakai. Kamu bisa menguranginya dengan membawa tumbler, tas belanja, dan wadah makanan sendiri. Dan jangan lupa untuk jangan merusak biota perairan, apalagi saat berwisata ke laut nih. Jangan sampai kamu menginjak karang dan mengambil karang, atau bahkan sampai mengganggu hewan laut. Selanjutnya, bijak saat memancing, ambillah ikan secukupnya, dan hindari metode penangkapan yang merusak lingkungan. Ikut menjaga sungai di sekitar kita, karena dengan kegiatan sederhana seperti kerja bakti, membersihkan sungai, itu bisa memberikan dampak besar kalau misalnya dilakukan bersama. Nah, jangan lupa untuk mendukung kawasan konservasi, karena kawasan konservasi ini bertujuan menjaga ekosistem penting, sekaligus memungkinkan pemanfaatan sumber daya yang dilakukan secara terkendali dan juga berkelanjutan. Selanjutnya adalah edukasi orang lain, di mana anak muda yang berkekuatan besar ya melalui media sosial, konten tentang menjaga sungai, laut, mangrove ataupun terumbu karang bisa menjadi cara sederhana yang menyebarkan kesadaran. Ya, teman pro 2, selanjutnya kenapa kita selaku anak muda harus peduli nih? Karena kerusakan lingkungan hari ini adalah masalah yang akan diwariskan kepada generasi berikutnya. Jadi anak muda bukan hanya pengguna lingkungan ya, tetapi juga bisa menjadi bagian dari solusi. Nah, bayangin teman pro 2, kalau misalnya satu orang membuang satu botol plastik ke sungai, mungkin itu terlihat kecil ya, botol kecil pun atau plastik kecil, tapi kalau dilakukan oleh ribuan orang setiap hari, tentunya dampaknya pasti berbeda, teman pro 2. Nah, sebaliknya nih, kalau ribuan anak muda mulai membawa tumbler, mengurangi plastik, dan tidak membuang sampah ke sungai, dan apalagi kalau misalnya ikut membersihkan lingkungan dan juga mengedukasi orang lain ya, tentunya dampaknya juga luar biasa. Jadi prinsipnya sederhana nih teman pro 2. Kalau kita ingin menikmati laut yang bersih, sungai yang sehat, dan ikan yang tetap melimpah di masa depan, kita harus mulai menjaganya dari sekarang. Tentu aja sungai ini bukan tempat sampah teman pro 2. Karena kalau sampah bisa bicara ya, sampah-sampah kita ini bisa bicara, mungkin mereka bisa milih ya mau berakhir di mana. Atau mungkin nih kita bisa buat juga kalau laut bukan tong sampah, karena seberapa besar sih dampak kebiasaan kecil kita yang tentunya ini bisa merugikan untuk masa yang akan datang teman pro 2. Jadi jangan lupa untuk tetap menjaga ekosistem darat maupun laut ya teman pro 2 ya, karena semua itu penting untuk keberlangsungan hidup kita ke depannya atau mungkin bakal diwariskan untuk generasi selanjutnya.

Di dunia otomotif ada istilah yang disebut aqua planning. Dalam bahasa umum, istilah ini disebut juga dengan blong atau kehilangan kendali yang dialami oleh kendaraan. Kehilangan kendali yang dimaksud umumnya terjadi saat sedang kondisi hujan. Jika tidak menyiasati dengan benar, ini akan mengakibatkan kefatalan saat berkendara. Oleh karena itu, situasi ini perlu dicegah dengan melakukan pengecekan dan perawatan kendaraan secara rutin. Aqua planning adalah suatu kondisi di mana kendaraan seperti mobil kehilangan daya cengkram sehingga kehilangan kendali. Istilah ini sering disebut juga dengan hydroplaning, di mana sebab utamanya adalah genangan air seperti hujan dan banjir. Genangan air yang terlalu besar akan membuat mobil kesulitan dalam melaju atau bahkan tergelincir. Tidak hanya genangan air, aqua planning juga bisa terjadi karena keadaan kendaraan yang tidak baik serta bobot kendaraan. Penyebab utama aqua planning tidak hanya genangan air hujan, tapi juga bisa disebabkan oleh air kendaraan lain yang lewat. Ketika mobil melewati jalan yang licin akibat berair, maka akan menjadi berbahaya jika tidak berhati-hati. Ban mobil akan sulit dikendalikan sehingga daya cengkramnya menurun, apalagi jika ban mobil tersebut sudah tipis. Risiko mengalami hydroplaning saat kondisi hujan akan lebih besar. Ban yang tipis tidak bisa lagi memecah genangan air.

www.rri.co.id. Audio Library Application. Lagu-lagu terupdate dalam public playlist. Materi audio RRI dan materi lagu dari berbagai genre dalam kategori album, Music Chart in the Top 20, dan International Top 20 yang dinilai 22 RRI.

0: baru juga jam 9 udah nguap-nguap nih.
1: Aku gak bisa tidur nih tiap malam.
0: Makanya kurangi waktu di kasur untuk sembuh dari insomnia.
1: Hah? Maksudnya gimana nih?
0: Nah, jadi gini, salah satu terapi untuk mengatasi insomnia adalah dengan mengurangi waktu di kasur. Karena pada dasarnya penderita insomnia itu cenderung menghabiskan lebih banyak waktu di kasur agar bisa tidur lebih lama.
1: Pantesan, semakin mencoba untuk tidur, justru semakin susah tidur.
0: Agar tidurmu lebih berkualitas, jika sudah benar-benar lelah dan mengantuk, baru berbaring di kasur.

semuanya untuk hari ini sampai nanti formasi 15 sore kebersamaan kita. Yang mana cuaca sepertinya hari ini mulai terik kembali ya. Namanya juga buat teman Pro 2, kayaknya untuk sekarang ini kita memang harus banget memperhatikan untuk pernafasan ya. Karena memang debunya lumayan, ya namanya juga kemarau ya teman Pro 2 ya. Otomatis kayak debu itu ada di mana-mana dan juga kayaknya udara juga kayaknya kurang baik lah gitu ya. Jadi kayaknya kalau buat teman Pro 2 ya, ketika membawa kendaraan apalagi roda 2 ya, itu kalau bisa menggunakan masker teman Pro 2 ya. Karena banyak banget sekarang ini yang sedang merasakan batuk pilek gitu teman Pro 2 ya. Karena memang cuaca dan juga udara yang ada di Kota Jambi ini lagi kurang sehat kalau aku lihat ya. Oke deh kalau gitu, yang pastinya juga teman Pro 2 untuk hari kemarau seperti saat ini, jangan lupa untuk tetap mengkonsumsi air mineral yang cukup ya, agar kita terhindar dari yang namanya dehidrasi. Untuk hari ini teman Pro 2 di Pro 2 Hit List ya, buat kamu yang mau request, aku tungguin sebelum nanti jam 12 siang ya. Jadi langsung aja WhatsApp di 0811743909. Kita dengerin satu lagu Adrian Khalif ya, 2001 kali.

Cuaca panas seringkali membuat tubuh kita rentan mengalami dehidrasi yang mempunyai dampak bagi tubuh seperti mudah lelah, sakit kepala, rasa haus yang berlebihan. Agar terhindar dari dehidrasi ketika cuaca panas, yang pertama, cukupi kebutuhan cairan. Dengan mengkonsumsi air putih atau jus buah bisa mencegah dehidrasi. Tapi untuk lansia dan penderita penyakit kronis, sebaiknya melakukan konsultasi dokter untuk menentukan volume cairan yang boleh dikonsumsi. Yang kedua, mengatur waktu agar tidak menunda minum. Kebiasaan menunda minum di cuaca panas bisa meningkatkan risiko dehidrasi semakin besar. Oleh karena itulah, bisa dicegah dengan membuat alarm pengingat minum setiap 1 atau 2 jam sekali. Yang ketiga, mengkonsumsi buah-buahan. Pilih buah-buahan yang segar dan mengandung banyak air seperti semangka, jeruk, melon, belimbing, ataupun nanas. Yang keempat, hindari minuman berkafein. Minuman sejenis teh atau kopi dan juga alkohol disarankan untuk tidak dikonsumsi karena bisa memicu tubuh semakin lelah dan semakin merasa haus.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: ke kata-katanya ya.
1: Tolong berdua. Tapi hari ini aku kayaknya ingin mengajak kalian semuanya untuk ngobrol tentang sesuatu yang mungkin gak bisa kita lihat langsung dari tempat kita berada saat ini, tapi kita bisa melihat dari media sosial, dari berita-berita ya teman Pro 2 ya. Kita bisa merasakan lewat cerita dan kabar dari saudara-saudara kita yang ada di Kalimantan ya teman Pro 2. Kabut asap. Mungkin ini untuk orang khususnya Sumatera ya, Jambi ini apalagi nih untuk kota Jambi. Kita pernah juga merasakan adanya kabut asap ya teman Pro 2 ya. Dan buat sebagian orang mungkin kabut hanya terlihat sebagai udara yang berkabut, tapi bagi masyarakat yang mengalaminya, apalagi Jambi juga pernah mengalaminya waktu itu, kabut asap ini bisa berarti jarak pandang yang kurang, aktivitas yang terganggu, udara yang gak nyaman, bahkan kekhawatiran ketika harus keluar rumah bersama dengan keluarga ya. Dan pastinya juga kita gak cuma mau membicarakan kabut asapnya aja ya. Dan pastinya ini tidak mungkin ada asap kalau tidak ada api teman Pro 2 ya. Balik-balik lagi untuk oknum yang tidak bertanggung jawab nih ya teman Pro 2. Dan untuk teman-teman kita yang di Kalimantan, kita akan menginginkan semangat lah ya untuk kalian semuanya. Kalian gak sendirian. Dari sini, dari Jambi, ada banyak hati yang ikut peduli juga. Memang kadang kita berada di tempat yang berbeda, kita gak bisa datang satu persatu untuk membantu ya. Kita gak bisa menghilangkan asap hanya dengan satu tangan, tapi kita bisa melakukan sesuatu yang sederhana, yaitu peduli. Nah, untuk hari ini aku membaca satu informasi terkait karhutlah di Kalimantan, dan pemerintah tuh sudah mengerahkan 12.880 personil dan juga tambah armada udara di sana ya. Jadi memang pemerintah Indonesia itu terus memperkuat operasi terpadu pengendalian kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Kalimantan nih, terutama di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan juga Kalimantan Selatan teman Pro 2 ya. Dan pastinya berdasarkan data operasi penanganan di 3 provinsi prioritas di Kalimantan itu melibatkan sedikitnya 12.880 personil gabungan ya. Dan pastinya juga teman Pro 2, belasan ribu personil itu meliputi dari Manggala Agni, TNI, Polri, BNPB, BPBD ya, kemudian masyarakat peduli api, pemerintah daerah, pelaku usaha, relawan, dan juga pastinya masyarakat ya. Dan petugas terus melakukan pemantauan terhadap titik api atau hotspot, dan laporan masyarakat, patroli terpadu, kemudian juga pemeriksaan lapangan, kemudian pemadaman darat ya, dan banyak lagi nih untuk petugas-petugasnya. Dan pastinya untuk ketersediaan air yang juga memadai ya, itu sangat penting untuk mencegah potensi munculnya api dari bara yang tersisa nih teman Pro 2 ya. Dan lagi-lagi nih, orang-orang yang harusnya tidak bersalah ikut merasakan nih teman Pro 2 ya. Dan kita bisa menyebarkan informasi yang benar, kita bisa mengingatkan orang-orang untuk menjaga lingkungan, kita bisa berhenti menganggap pembakaran lahan sebagai hal yang sepele. Karena satu tindakan yang kita anggap kecil hari ini bisa membawa dampak yang panjang untuk banyak orang. Nah, teman Pro 2, semoga masyarakat Kalimantan yang sedang menghadapi kondisi ini tuh diberikan kekuatan ya. Dan untuk para orang tua yang sedang menjaga anak-anaknya, untuk para tenaga kesehatan yang tetap melayani masyarakat, dan untuk para petugas yang berada di lapangan ya, untuk para relawan, dan untuk seluruh masyarakat yang sedang berjuang menjalani aktivitas di tengah kondisi udara yang tidak mudah ya. Kami melihat perjuangan kalian, kami mendoakan kalian, dan kami mengirimkan semangat dari sini teman Pro 2 ya.

0: Menurut info dari grup sebelah, pemilu kali ini akan banyak apa sih? Nah, jadi kita jangan mau dipaksa-paksa untuk milih.
1: Kompor?
0: Kok kompor sih?
1: Iyalah, dimasak dulu infonya, jangan dimakan mentah-mentah.
2: Sesuatu yang belum jelas kebenarannya dapat menjerumuskan banyak orang.

kamu, alasan kenapa tulisan tangan dokter rata-rata jelek. Dokter Gary Larson di Forbes menyebutkan alasan tulisan tangan dokter jelek adalah berawal dari tradisi masa kuliah. Para calon dokter kerap menerima materi seabrek. Akibatnya, mereka butuh waktu cepat untuk mencatatnya. Dampaknya, tulisan tangannya pun jauh dari kata bagus. Satu orang dokter pun tidak hanya melayani pasien dalam hitungan jari, tetapi lebih dari itu. Beban kerja tiap dokter juga berbeda. Biasanya pada dokter spesialis, beban dan kerjanya makin tinggi. Artinya, saat menulis pun harus cepat. Cara tidak langsung, menulis cepat yang membuat tulisannya buruk. Menjadi kebiasaan dan diterapkan pada kehidupan sehari-hari di dunia medis.

0: dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Delta Radio, sejarah kemaritiman,
2: butir, butir, pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

Ternyata kunci tenang itu simpel ya. Berhenti maksa keadaan harus sesuai mau kita dan mulai nerima kalau setiap ketetapan itu pasti ada baiknya. Sekarang paham, ruang pulang paling nyaman itu bernama hati yang lapang, juga diri yang semakin berdamai dengan semua keadaan.

0: cantik belum aku?
1: Wah, cantik sih cantik, tapi kok batik bajunya? Gak ada yang lain tuh.
0: Nah, ini nih yang dinamakan cinta produk dalam negeri. Nggak kayak kamu, sok ke barat-baratan. Sayang loh kalau kita tidak cinta produk dalam negeri seperti batik. Padahal, batik sejak tahun 2009 kemarin sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dunia. Hebat kan? Jangan hanya memakai batik pas keundangan saja. Jadi, sekarang tidak ada alasan lagi untuk tidak mencintai dan tidak memakai batik. Mari kita cintai produk dalam negeri. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

lebih seru dari intro hi-fi? Mungkin kalau kamu suka sama aku, terus kita jadian, sering jalan bareng, makan bareng. Pokoknya kamu sama aku deh, pasti seru.

Bidang kesehatan masih menjadi permasalahan serius di Indonesia. Sebagai contoh, setiap jamnya 11 orang meninggal akibat TBC. Belum lagi sejak pandemi COVID-19 melanda Indonesia, lebih dari 150.000 orang meninggal sejak tahun 2020. Faktor lingkungan, kepedulian masyarakat, dan gizi, serta kondisi geografis Indonesia merupakan hal utama yang menjadi concern bagi kita semua. Bagaimana mengedukasi masyarakat agar lebih peduli untuk menjaga lingkungan tetap bersih, gaya hidup yang sehat, dan mengkonsumsi makanan bergizi, sehingga terbentuk daya tahan yang baik terhadap berbagai penyakit. Bukankah mencegah lebih baik daripada mengobati?

Pro 2, ada cinta yang gak pernah benar-benar hilang, tapi juga gak pernah sampai tujuan. Lagu ini nyeritain tentang dua orang yang saling sayang, tapi akhirnya harus saling melepaskan. Bukan karena rasa itu habis, tapi karena keadaan lebih keras dari sekedar niat dan janji. Kasih tak sampai. Ngajarin kita satu hal yang pahit, kadang cinta yang paling tulus justru yang gak bisa kita miliki. Dan yang bikin sakit itu bukan perpisahannya, tapi kenyataan kalau kita pernah bahagia dan sekarang cuma bisa mengenangnya. Buat kamu yang pernah bilang kalau waktunya beda, mungkin ceritanya lain. Lagu ini bukan buat bikin lupa, tapi buat ngingetin kalau mencintai juga bisa berarti merelakan.

rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id

dari Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, buat kamu yang mungkin sekarang ini lagi ngerasa udah effort banget tapi kayaknya masih jalan sendirian. Ini kayak bukan kurang usaha ya, tapi mungkin memang sudah gak setara. Kali ini kita bakal dengerin satu lagu dari penyanyi yang selalu jujur soal luka dan realita cinta. Ada Virgon. Lagu ini dirilis awal tahun 2026 dan langsung banyak bikin orang merasa, aduh ini lagu relate banget ya dengan kehidupan aku sekarang, Cila. Gak setara ya. Virgon ini ngingetin kita bahwa cinta gak selalu soal bertahan. Kadang meskipun masih sayang, dua orang bisa ada di titik yang berbeda-beda rasa, beda usaha, beda arah. Dan saat itu terjadi, melepaskan bisa jadi bentuk paling jujur dari mencintai. Buat kamu yang lagi belajar menerima kenyataan pahit, yang lagi berdamai dengan rasa cukup meski belum seimbang, lagu ini mungkin bisa nemenin kalian ngobrol dua ya. Virgon dengan Tak Setara.

0: sana.
1: Sudahlah bang, berangkat. Eh bentar-bentar bang, itu apaan bang?
2: Biasa, alat sentrum ikan.
1: Pakai sentrum bang?
2: Iya. Lah, kamu kan tahu sendiri, sekarang nyari ikan susah.
1: Nah, makanya bang, pakai sentrum gak hanya ikan yang besar yang mati, yang kecil-kecil pun juga mati. Makanya nyari ikan susah, pada mati deh bang sentrum.

keberadaan di Tsubasa memang diharamkan keberadaannya di beberapa gunung di Indonesia. Hal ini dikarenakan di Tsubasa terbuat dari bahan material spunlace nonwoven fabric yang berbahan dasar polimer turunan plastik dan sangat sulit terdegradasi secara alami oleh alam. Kalau tisu basah dibuang sembarangan, tisu basah tidak terdekomposisi menjadi kompos. Senyawa plastik tidak bisa diurai oleh cacing, bakteri pembusuk maupun rayap. Bahkan, remah-remah tisu basah yang sudah disobek-sobek tetap tidak bisa terurai di alam. Jadi, sebaiknya jangan kotori gunung dengan tisu basah. Kalau tisu basah yang memiliki kandungan plastik mencemari gunung, lantas berapa lama tisu tersebut dapat terurai? Faktanya, perlu waktu bertahun-tahun sampai sampah tisu basah itu terurai. Nah, itulah beberapa alasan kenapa sebaiknya jangan buat tisu

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Part

digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Udah berapa lama ya kita gak ketemu?
1: Berapa lama ya? Kayak setahun ada deh.
0: Udah lama banget ya? Pantas aja kamu berubah banget, makin cantik deh.
1: Ah bisa aja, tapi kamu juga tambah keren.
0: Masa sih? Udah, kita mau pesan apa nih?
1: Aku sih rencananya mau makan yang ringan-ringan aja. Aku mau pesan es coklat, terus cake brownies.
0: Hah? Kamu mau makan itu semua? Itu sih sama aja dengan menyerahkan diri ke rumah sakit. Nanti kamu diabetes loh.
1: Ya tapi kan aku suka, gimana dong?
0: Hey, ingat ya, mencegah itu lebih baik daripada mengobati.
1: Terus aku makan apa nih?
0: Kan bisa makan yang lain, bisa makan salad buah, bisa makan sayur, bisa makan yang lain-lain, pokoknya yang lebih sehat deh.
1: Ya udah deh, aku pesen nasi goreng aja.

merupakan salah satu bagian penting dalam menjaga kebersihan diri, dan biasanya frekuensi mandi setiap orang bisa saja berbeda sesuai kondisi masing-masing. Perlu kamu tahu, malas mandi dan membersihkan tubuh memiliki dampak buruk bagi kesehatan, berisiko mengalami masalah kulit seperti jerawat dan kambuhnya eksim, mudah terserang penyakit, infeksi jamur, memicu bau badan yang berlebih, menyebabkan area intim berbau dan gatal, serta memicu muncul.

kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: kecelakaan dipicu oleh sopir bus yang hilang kendali sehingga menabrak kendaraan dari arah.
1: Menyebutkan peristiwa kecelakaan terjadi sangat cepat. Usai membentur dengan kencang, beton.
2: Korban kecelakaan lalu lintas masih termasuk daftar tertinggi korban jiwa di Indonesia. Data dari Korlantas Polri mencatat 113.518 korban luka ringan akibat laka lantas pada 2020. Sementara untuk kasus meninggal dunia akibat laka lantas tercatat sebanyak 23.529 jiwa. Bijak saat berkendara, istirahat saat lelah, dan tidak

13 Sultan Syabarat ya. Dan maksudnya juga buat teman Prodway yang baru aja pulang dari masjid ya. Untuk teman-teman yang muslim ya, luar biasa teman Prodway. Ini panas-panas kayak ini jadi teduh ya, ngeliat teman-teman baru aja keluar dari masjid ya. Ya deh, kalau gitu buat teman Prodway semuanya, seperti biasa setiap hari Jumat kita bakal belajar bersama-sama untuk bahasa Tionghoa ya. Jadi buat teman Prodway yang mau belajar untuk siang hari ini bareng sama Prodway, langsung aja ambil penanya, ambil handphonenya untuk catat, karena kita bakal belajar mengenai menyantap makanan ringan untuk siang hari ini teman Prodway ya. Oke deh, kalau gitu jangan kemana-mana, stay tune terus Harari Prodway Jambi, teman terbaik kamu.

0: 什么名字？
1: Belajar Bahasa Tionghoa di Produal.
2: 我叫王龙，你叫什么名字？
1: Ruang belajar untuk menambah dan meningkatkan keahlian bahasamu. Belajar Bahasa Tionghoa kerjasama China Media Group, Nanyang Bridge Media, dan Radio Republik Indonesia.
3: Belajar bahasa Tionghoa dengan bahasa ibu Anda. Bahasa Tionghoa sehari-hari. Bahasa Tionghoa sehari-hari, pelajaran ke-15, menyantap makanan ringan. Halo, selamat berjumpa kembali dalam program Bahasa Tionghoa sehari-hari. Saya pengasuh acara ini, Wang Lei.
4: Dan saya, Jeff Tajahau.
3: Seperti biasa, sebelum memulai pelajaran hari ini, kita ulangi dulu kalimat-kalimat penting yang kita pelajari dalam pelajaran lalu.
4: Oke, silahkan kalian menunggu sebentar. Dalam bahasa Tionghoa adalah
3: 请你们等一会儿。
4: 请你们等一会儿，等，tunggu.
3: Ya, berapa lama lagi kita harus menunggu? 我们要等多久？
4: 我们要等多久？
3: Bagaimana rasanya? Dalam bahasa Tionghoa adalah Wei dao zhen me yang.
4: Wei dao zhen me yang.
3: Wei dao adalah rasa.
4: Wei dao benar-benar lezat. Zhen de hen hao chi.
3: Zhen de hen hao chi. Zhen de benar-benar atau sungguh-sungguh.
4: Zhen de
3: hao chi lezat.
4: Hao chi.
3: Saya sudah kenyang. Wo chi.
4: 我吃饱了。Berikut ini dialog selengkapnya.
3: Dialog pertama.
5: 请你们等一会儿。
6: 我们要等多久？
5: 大概半个小时吧。
3: Dialog kedua.
5: 味道怎么样？
6: 真的很好吃。
3: Dialog ketiga.
5: 还要点什么？
6: 哦，谢谢，我吃饱了。这里的菜真的很好吃。
3: Pokok pokok pelajaran hari ini. 你们喜欢吃辣的吗？
4: Apakah anda suka makan pedas?
3: 我喜欢吃羊肉串。
4: Saya suka makan sate kambing.
3: 这里面是什么？
4: Dalam ini isi apa?
3: 我们去买点饮料吧。
4: Mari kita pergi beli minuman. Dalam Pusparagam Kebudayaan Tiongkok pelajaran ke-13, kami telah mengulas soal makanan khas di Sichuan, Hunan, dan sejumlah provinsi lainnya yang rasanya sangat pedas. Karena itu, saya perlu tahu bagaimana bertanya apakah kamu suka makan pedas dalam bahasa Tionghoanya.
3: Oke, saya bisa bantu. Kamu bisa bertanya, 你们喜欢吃辣的吗？
4: 你们喜欢吃辣的吗？
3: 你们 kamu
4: 你们
3: 喜欢 suka
4: 喜欢
3: 吃 makan
4: 吃
3: 辣的 pedas
4: 辣的
3: ma kata bantu
4: ma
3: 你们喜欢吃辣的吗？
4: 你们喜欢吃辣的吗？ Apakah kamu suka makan pedas?
3: Mari kita dengarkan dialog pertama.
4: Agar dapat mengingat kalimat ini dengan lebih baik, kita perlu berlatih mengucapkan kalimat ini sekali lagi. Apakah kamu suka makan pedas? 你们喜欢吃辣的吗？
3: Ya, 你们喜欢吃辣的吗？喜欢 suka.
4: 喜欢
3: 辣的 pedas.
4: 辣的
3: Dialog pertama.
5: 你们喜欢吃辣的吗？
6: 喜欢。
4: Saya suka makan sate kambing. Bagaimana saya mengatakan saya suka makan sate kambing dalam bahasa Tionghoanya?
3: Kamu bisa mengatakan 我喜欢吃羊肉串。
4: 我喜欢吃羊肉串。
3: 我 saya
4: 我
3: 喜欢 suka
4: 喜欢
3: 吃 makan
4: 吃
3: 羊肉 daging kambing
4: 羊肉
3: 串。Di sini adalah sebuah kata bantu bilangan yang artinya adalah untaian dalam bahasa Indonesia.
4: Chuan.
3: Yang rou chuan, sate kambing.
4: Yang rou chuan.
3: Wo 吃羊肉串。
4: 我喜欢吃羊肉串。Saya suka makan sate kambing.
3: Dialog kedua.
5: 你想吃什么？
6: 我喜欢吃羊肉串。
3: 喜欢 suka。
4: 喜欢
3: 吃 makan。
4: 吃
3: 羊肉串 sate kambing。
4: 羊肉串。
3: Saya suka makan sate kambing. 我喜欢吃羊肉串。
4: 我喜欢吃羊肉串。
3: Dialog kedua.
5: 你想吃什么？
6: 我喜欢吃羊肉串。
4: Mudah diketahui bahwa sate kambing dimasak dari daging kambing. Tapi bagaimana dengan makanan lain? Misalnya, apa isi dalam pangsit? Bagaimana saya mengatakan dalamnya isi apa dalam bahasa Tionghoa?
3: Oh, mudah juga. Kamu bisa mengatakan 这里面是什么？
4: 这里面是什么？
3: 这 ini
4: 这
3: 里面 di dalam
4: 里面
3: 是 adalah
4: 是
3: 什么 apa
4: 什么
3: 这里面是什么？
4: 这里面是什么？ dalam ini isi apa？
3: Dialog ketiga
5: 这里面是什么？
6: 我也不知道。
3: 这里面 arti harfiahnya adalah di dalam ini
4: 这里面
3: 是什么？ adalah apa？
4: 是什么？
3: 这里面是什么？
4: 这里面是什么？ dalam ini isi apa？ Oh, saya merasa haus. Saya ingin mengatakan kepada sahabat Tionghoaku, mari kita pergi beli minuman. Apakah kamu dapat memberitahu saya bagaimana mengatakannya?
3: Tidak masalah. Kamu bisa bilang, 我们去买点饮料吧。
4: 我们去买点饮料吧。
3: 我们 kita
4: 我们
3: 去 pergi
4: 去
3: 买 membeli
4: 买
3: 点 arti harfiahnya adalah titik. Namun untuk kalimat ini artinya adalah sedikit atau sejumlah.
4: 点
3: 饮料minuman
4: 饮料
3: pak kata bantu.我们去买点饮料吧。
4: 我们去买点饮料吧。Mari kita pergi beli minuman.
3: Dialog keempat.
5: 我们去买点饮料吧。
6: 你喜欢红茶还是绿茶呢？
5: 红茶。
3: 我们去买点饮料吧。Mari kita pergi beli minuman.
4: 我们去买点饮料吧。
3: 饮料。Minuman.
4: Yeah.
3: Dalam ini isi apa? 这里面是什么？
4: 这里面是什么？
3: 我喜欢吃羊肉串。
4: 我喜欢吃羊肉串。Saya suka makan sate kambing.
3: 你们喜欢吃辣的吗？
4: 你们喜欢吃辣的吗？ Apakah kamu suka makan pedas?
3: Berikut ini adalah dialog selengkapnya. Dialog pertama.
5: 你们喜欢吃辣的吗？
6: 喜欢。
3: Dialog kedua.
5: 你想吃什么？
6: 我喜欢吃羊肉串。
3: Dialog ketiga.
5: 这里面是什么？
6: 我也不知道。
3: Dialog keempat.
5: 我们去买点饮料吧。
6: 你喜欢红茶还是绿茶呢？
5: 红茶。
4: Okay, demikian dialog selengkapnya untuk hari ini.
1: Puspa rakam kebudayaan Tiongkok.Berbicara tentang sumpit dan karpu, para sarjana telah melakukan sejumlah riset. Hasil riset itu berpendapat, Tiongkok adalah bangsa agrikultural yang mengutamakan makanan vegetarian. Karena itu, lebih cocok bila mengambil makanan dengan menggunakan sumpit. Selain itu, orang Tiongkok biasanya suka makan bersama. Mereka ramai-ramai mengambil makanan dari sebuah piring dan dengan menggunakan sumpit dapat membatasi bobot makanan yang diambil setiap kali.Yang perlu diperhatikan adalah bahwa orang Tiongkok pantang menancapkan sumpit dalam mangkok penuh dengan nasi. Selain itu, mengetuk-ketuk mangkok dengan sumpit dan sendok juga tidak sopan. Oke, seperti biasa, ada sebuah kuis untuk Anda. Bagaimana menyatakan apakah kamu suka makan pedas dalam bahasa Tionghoa?
4: Kirimkan jawaban Anda ke alamat email kami di indo@cri.com.cm.
3: Untuk informasi tentang program ini lebih lanjut, silakan akses ke situs web kami di indonesian.cri.com.

ini mengisyaratkan pemuda dengan semangat yang berkobar, saling bahu-membahu, bisa mewujudkan sesuatu yang sebelumnya mustahil menjadi mungkin.

Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id

0: masalah terus ya.
1: Aduh dek, kok kertasnya banyak gini sih? Hati-hati dan teliti dulu dong sebelum dicetak. Kan sayang, banyak kertas yang kebuang gitu.
0: Ah, biarin aja lah kak. Kan masih banyak tuh kertas di lemari.
2: Dengerin dulu ya. Dari kertas ini, kita bisa dapat pelajaran. Kita tahu bahwa kertas sangat membantu kita dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, membuat buku sekolah, buku tulis, majalah, dan lain-lain. Dari kertas ini juga, kita bisa mengenal tulisan. Dan tanpa kertas, apakah kita bisa menjadi seperti sekarang ini? Dari hasil alam itu pun, terlahirnya generasi bangsa yang cerdas akan ilmu pengetahuan.

0: kamu tahu?
1: Madu dipercaya memiliki banyak manfaat untuk kesehatan tubuh bila dikonsumsi secara rutin dan sewajarnya. Dalam berbagai budaya selama berabad-abad, madu telah digunakan dalam banyak keperluan pengobatan. Salah satu yang paling dikenal adalah penggunaan madu sebagai obat pencernaan dan ketidakseimbangan pada tubuh. Sebuah temuan yang dipublikasikan dalam Iranian Journal of Basic Medical Science tahun 2013 juga menunjukkan bahwa madu telah digunakan oleh manusia sejak 8.000 tahun lalu. Sampai sekarang, madu masih dipercaya punya banyak manfaat untuk tubuh.
0: Sebaiknya kamu tahu.

Ngobrol di Jambi, teman terbaik kamu. Selamat siang. Kita lanjut lagi di Santai Siang Ngobrol 2 ya. 41 menit lepas dari Farmasi 13 waktu Syia Barat untuk di Pro 2 FM ya. Jadi teman Pro 2, buat kamu yang mungkin lagi bingung banget enaknya kita olahraga apa ya, atau kamu punya olahraga yang lagi kamu gandrungin banget ya. Karena memang lagi vibes-nya lagi meningkat ya ketika kamu ikutan olahraga ini, FOMO ya. Enggak ya, ini mengenai olahraga Pilates teman Pro 2 ya. Jadi kita bakal ngobrol tentang olahraga yang mungkin sudah sering banget kamu dengar gitu ya, tentang Pilates ini. Dan mungkin ketika kamu mendengar kata Pilates, itu yang terbayang adalah gerakan yang pelan, kemudian ada matras ya, tubuh yang lentur, dan suasana olahraga yang kelihatannya tenang. Nah, tapi ternyata teman Pro 2, Pilates itu juga punya sejarah yang cukup panjang dan menarik gitu. Karena aku penasaran banget, kenapa ada olahraga Pilates gitu. Dan sebenarnya juga ada beberapa gerakan yang bisa kita lakukan di rumah ya, atau di kantor kayak gini aja ya, ternyata ada gerakan yang hampir sama dengan Pilates yang bisa kita lakukan gitu ya. Oke deh kalau gitu teman Pro 2, kita bakal bahas untuk sejarah dari Pilates. Jadi buat teman Pro 2 jangan kemana-mana, nanti kita bakal kenalan lebih dekat lagi dengan olahraga yang satu ini. So tetap di RRI Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, music, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Ngompro 2 ya, untuk di santai siang edisi hari ini di hari Jumat 21 Agustus 2026 ya. Dan ngomongin tentang Pilates Ngompro 2, nah yang belum tahu nih, ini adalah latihan fisik yang banyak berfokus pada kekuatan otot inti atau core ya, kemudian keseimbangan, kontrol tubuh, fleksibilitas, dan juga pernapasan. Gerakannya itu memang terlihat sederhana atau Ngompro 2, tapi jangan salah, karena gerakan Pilates itu membutuhkan konsentrasi dan kontrol yang baik. Jadi bukan sekedar bergerak mengikuti instruktur, tetapi kita juga belajar untuk merasakan gimana tubuh kita itu bergerak. Nah, menariknya nih, Pilates itu ternyata bukan olahraga yang baru muncul karena tren kesehatan zaman sekarang seperti yang kita tahu tuh Ngompro 2 ya. Karena sejarahnya sudah dimulai dari 100 tahun yang lalu. Wih ya, lama banget tuh Ngompro 2 ya. Indonesia aja baru 81 nih. Jadi Pilates itu dikembangkan oleh seorang pria bernama Joseph Pilates ya, dan dari sinilah perjalanan Pilates itu dimulai tuh Ngompro 2. Nah, Joseph Pilates itu lahir di Jerman tahun 1883. Jadi sejak muda dia tuh tertarik dengan berbagai bentuk latihan fisik, dan dia mempelajari berbagai jenis olahraga dan aktivitas tubuh, termasuk senam, tinju, dan bela diri. Nah, Joseph Pilates ini kemudian mengembangkan metode latihan yang menurutnya tuh bisa membantu seseorang memiliki tubuh yang lebih kuat sekaligus terkontrol. Nah, metode ini awalnya dikenal dengan nama kontrologi. Nama tersebut berasal dari gagasan bahwa latihan itu dilakukan dengan kontrol terhadap tubuh dan pikiran. Jadi konsepnya bukan sekedar yang penting gerak gitu, tetapi bagaimana kita mengontrol setiap gerakan, bagaimana postur tubuh kita, gimana pernapasan kita, gimana otot bekerja gitu, dan bagaimana pikiran kita berkonsentrasi pada gerakan tersebut. Menarik gak sih? Menarik banget kan? Nanti kita bakal bahas lagi teman Pro 2. So jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu.

0: aja nih. Ada apa? Cerita dong.
1: Ah, Mbak, ini loh. Aku bingung mau usaha apa. Semua serba susah sekarang.
0: Nah, kenapa bingung? Banyak peluang kok. Tahu kan, Indonesia ini kaya akan sumber daya alamnya.
1: Emang apa potensinya?
0: Kelamaan tidur nih sepertinya. Lahan kita ini kan luas dan subur. Pertaniannya itu salah satu penopang ekonomi Nusantara sejak dulu. Selain itu, Indonesia kan banyak lautnya. Seperti kita ini, yang tinggal di pinggir pantai. Bisa jadi nelayan, bisa usaha tambak udang, dan lain sebagainya.
1: Jadi, kail dan jala bisa menghidupimu.
0: Jadi, kapan mau mulai?

Di dunia otomotif ada istilah yang disebut aqua planning. Dalam bahasa umum, istilah ini disebut juga dengan blong atau kehilangan kendali yang dialami oleh kendaraan. Kehilangan kendali yang dimaksud umumnya terjadi saat sedang kondisi hujan. Jika tidak menyiasati dengan benar, ini akan mengakibatkan kefatalan saat berkendara. Oleh karena itu, situasi ini perlu dicegah dengan melakukan pengecekan dan perawatan kendaraan secara rutin. Aqua planning adalah suatu kondisi di mana kendaraan seperti mobil kehilangan daya cengkram sehingga kehilangan kendali. Istilah ini sering disebut juga dengan hydroplaning, di mana sebab utamanya adalah genangan air seperti hujan dan banjir. Genangan air yang terlalu besar akan membuat mobil kesulitan dalam melaju atau bahkan tergelincir. Tidak hanya genangan air, aqua planning juga bisa terjadi karena keadaan kendaraan yang tidak baik serta bobot kendaraan. Penyebab utama aqua planning tidak hanya genangan air hujan, tapi juga bisa disebabkan oleh air kendaraan lain yang lewat. Ketika mobil melewati jalan yang licin akibat berair, maka akan menjadi berbahaya jika tidak berhati-hati. Ban mobil akan sulit dikendalikan sehingga daya cengkramnya menurun, apalagi jika ban mobil tersebut sudah tipis. Risiko mengalami hydroplaning saat kondisi hujan akan lebih besar. Ban yang tipis tidak bisa lagi memecah genangan air.

dari Pilates ini, teman Pro 2 ya. Jadi pada awal perkembangannya, metode dari Joseph Pilates ini banyak digunakan untuk membantu orang meningkatkan kondisi fisik mereka ya. Dan di tahun 1920-an, Joseph Pilates pindah ke Amerika Serikat bersama dengan istrinya ke New York ya. Mereka membuka sebuah studio latihan dan disinilah Pilates tuh mulai semakin dikenal, terutama di kalangan penari. Nah, kenapa penari pada tertarik gitu kan? Karena latihan Pilates itu membantu mereka untuk membangun kekuatan, keseimbangan, kemudian koordinasi dan juga kontrol gerakan. Nah, lama-kelamaan Pilates tidak hanya dikenal dengan orang-orang di kalangan penari, tapi olahraga ini mulai berkembang ke masyarakat luas sampai akhirnya Pilates menjadi salah satu bentuk latihan yang populer di berbagai negara. Dan sekarang pastinya ya, kalau kita bisa menemukan kelas Pilates di studio olahraga, kemudian di pusat kebugaran, bahkan melakukan latihan Pilates dari rumah. Nah, jadi memang untuk peralatannya pun juga semakin beragam ya.

ini juga teman produ ini pasti bertanya-tanya kenapa Pilates itu masih populer sampai sekarang. Dan aku juga kayaknya baru-baru aja ngeh gitu kan adanya Pilates. Aku kira juga ini adalah termasuk olahraga yang baru gitu. Sama halnya dengan pedal ya, tapi ternyata enggak ya. Ternyata memang sudah berusia lebih dari 100 tahun dan masih populernya sampai sekarang. Jadi salah satu alasannya itu karena Pilates bisa disesuaikan dengan berbagai tingkat kemampuan. Gerakannya itu dapat dilakukan dengan intensitas yang berbeda juga. Dan selain itu Pilates mengajarkan kita untuk lebih sadar terhadap tubuh teman produa. Jadi kita diajak memperhatikan postur, keseimbangan, pernapasan, serta bagaimana otot itu bekerja. Nah, masih buat teman-teman ya mungkin keseharian dia tuh banyak duduk di depan laptop ya, bekerja menggunakan gadget atau menghabiskan waktu dengan aktivitas yang membuat tubuh kamu kurang bergerak. Nah, Pilates ini bisa menjadi salah satu pilihan latihan. Tapi tentu aja setiap orang tuh punya kondisi tubuh yang berbeda ya. Jadi kalau kamu baru mulai Pilates, jangan langsung mengejar gerakan yang sulit. Kita harus mulai dari dasar, mempelajari tekniknya, dan kalau memungkinkan berlatih bersama dengan instruktur yang kompeten. Nah, itu dia teman produs. Sekarang kita tahu bahwa Pilates bukan sekedar olahraga yang sedang populer di media sosial ya. Dan mungkin teman-teman yang ada yang dibilang FOMO, mungkin mereka bukan FOMO ya, pengen tahu juga Pilates itu seperti apa ya. Di balik gerakan yang terlihat tenang, ternyata ada sejarah panjang yang dimulai dari Joseph Pilates lebih dari satu abad lalu. Oke deh, kalau gitu buat teman Produa semua, jangan kemana-mana. Nanti kita bakal lanjut lagi. Tetap di RRI Produa Jambi, teman terbaik kamu.

www.rri.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: Menurut info dari grup sebelah, pemilu kali ini akan banyak kecut. Apa sih? Nah, jadi kita jangan mau dipaksa-paksa untuk milih.
1: Kompor?
0: Kok kompor sih?
1: Iyalah, dimasak dulu infonya, jangan dimakan mentah-mentah.
2: Sesuatu yang belum jelas kebenarannya dapat menjerumuskan banyak orang.

siang hari ini sudah menjelang sore karena sudah di menit ke 31 lepas dari formasi 14 yang ini tuh Pro 2 ya. Barusan kita dengerin sama-sama ada bling-bling darinya Icon nih teman Pro 2 buat kalian semuanya. Aku ada satu informasi yang menarik banget ya, yang ngefans banget sama Icon ya, atau yang sering disebut dengan Iconic Indonesia. Mana suaranya? Apa sih katanya gitu ya? Karena sebenarnya buat kalian yang ngefans banget sama Icon, ini hari ini di hari Jumat 21 Agustus 2026 Icon tuh kembali menyapa penggemarnya di Indonesia melalui konser Forever World Tour di Istora Senayan Jakarta. Aduh, nggak di Jambi ya, ke Jakarta soalnya tutup Pro 2 ya. Jadi konsernya dijadwalkan bakal berlangsung mulai pukul 19 waktu Indonesia Barat. Nah, setelah cukup lama ya menunggu, akhirnya para ikonik Indonesia itu kembali bisa bertemu langsung dengan grup asal Korea Selatan ini. Jadi konser Forever ini tentu menjadi momen yang spesial banget karena Icon tuh punya basis penggemar yang besar di Indonesia. Jadi kebayang gak sih, dari siang mungkin ya sudah ada yang sibuk banget milihin outfit gitu kan. Ada juga yang udah mulai dandan mungkin jam segini ya. Ada yang latihan untuk apa ya, ya pokoknya gitu deh. Terus ada yang kayak cek tiketnya berkali-kali. Dan yang paling penting, powerbank sih jangan sampai ketinggalan ya. Karena kalau sudah konser pasti baterai handphone kamu kadang lebih penting daripada isi dompet. Biasanya gitu ya. Kan sayang banget kalau misalnya sampai di tempat konser handphonenya lowbat. Ya kan? Dan pastinya ada satu hal yang juga menarik nih Pro 2, salah satu member dari Icon ini namanya Junhoe ya. Dia tidak ikut katanya dalam konser ini karena sedang menjalani wajib militer. Nah, jadi udah mulai menjalani tugas militer itu dari 11 Agustus kemarin gitu. Jadi buat Iconic yang datang malam ini, ya jangan bersedih hati lah ya, karena memang yang lainnya kan datang gitu kan, kalian bisa bertemu dengan Icon lagi gitu kan ya teman Pro 2 ya. Jadi bisa

mereka tuh nggak bisa ikut ya. Tapi ya it's okay lah ya tuh Om Pro 2. Nah jadi buat kamu yang penggemar K-pop juga, yang mungkin bukan penggemar K-pop ya, jangan bersedih hati karena pekan ini juga banyak banget agenda musik yang bisa jadi pilihan hiburan kamu untuk weekend ini ya. Jadi kayak ada sejumlah pertunjukan musik yang gratis juga untuk di kawasan Jabodetabek ya. Pokoknya kamu cari tahu deh Om Pro 2 ya. Yang jelas artinya weekend ini kayaknya cocok banget buat kamu yang butuh hiburan setelah mungkin udah lelah menjalani rutinitas ya. Apalagi kemarin udah jadi panitia ya. Kayaknya kalian butuh hiburan gitu Om Pro 2 setelah banyak banget hiburan-hiburan yang kalian suguhkan untuk meramaikan puncak perayaan hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81. Ini aku yakin puncaknya tuh di tanggal 23 nanti ya. Itu udah yang paling akhir banget mungkin, atau ada mungkin yang paling akhir di tanggal 30 nanti ya. Aduh, ini kalau gitu buat kalian semuanya para ikonik Indonesia, langsung aja aku mau muterin satu lagu ikonik selain Bling Bling nih, ada Love Scenario. So jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu.

Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id

0: Sok, ibu kota negara Perancis, 5 kolom menurun, apaan ya?
1: Masa nggak tahu sih? Paris, P-A-R-I-S.
0: Paris, Paris. Oh, yang ada patung Liberty-nya bukan?
1: Astaga, patung Liberty itu Amerika.
0: Mana sih? Masa Amerika sih? Nah, iyalah. Sekarang selain patung Liberty sama Menara Pisa, apalagi yang terkenal di Amerika, Sok?
1: Astaga. Lagi-lagi, Menara Pisa lo bilang. Waduh, makanya sering baca buku dong, biar melek wawasan.
2: Membaca buku sangat bermanfaat.

0: baru juga jam 9 udah nguap-nguap nih.
1: Aku gak bisa tidur nih tiap malam.
0: Makanya kurangi waktu di kasur untuk sembuh dari insomnia.
1: Hah? Maksudnya gimana nih?
0: Nah, jadi gini, salah satu terapi untuk mengatasi insomnia adalah dengan mengurangi waktu di kasur. Karena pada dasarnya penderita insomnia itu cenderung menghabiskan lebih banyak waktu di kasur agar bisa tidur lebih lama.
1: Pantesan, semakin mencoba untuk tidur, justru semakin susah tidur.
0: Agar tidurmu lebih berkualitas, jika sudah benar-benar lelah dan mengantuk, baru berbaring di kasur.

Cuaca panas seringkali membuat tubuh kita rentan mengalami dehidrasi yang mempunyai dampak bagi tubuh seperti mudah lelah, sakit kepala, rasa haus yang berlebihan. Agar terhindar dari dehidrasi ketika cuaca panas, yang pertama, cukupi kebutuhan cairan. Dengan mengkonsumsi air putih atau jus buah bisa mencegah dehidrasi. Tapi untuk lansia dan penderita penyakit kronis, sebaiknya melakukan konsultasi dokter untuk menentukan volume cairan yang boleh dikonsumsi. Yang kedua, mengatur waktu agar tidak menunda minum. Kebiasaan menunda minum di cuaca panas bisa meningkatkan resiko dehidrasi semakin besar. Oleh karena itulah, bisa dicegah dengan membuat alarm pengingat minum setiap 1 atau 2 jam sekali. Yang ketiga, mengkonsumsi buah-buahan. Pilih buah-buahan yang segar dan mengandung banyak air seperti semangka, jeruk, melon, belimbing, ataupun nanas. Yang keempat, hindari minuman berkafein. Minuman sejenis teh atau kopi dan juga alkohol disarankan untuk tidak dikonsumsi karena bisa memicu tubuh semakin lelah dan semakin merasa haus.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning.

Sahabat Nabi Al-Farisi pernah berkata, aku tertawa dalam tiga hal dan menangis dalam tiga hal. Aku tertawa dikarenakan oleh manusia yang selalu berlomba-lomba mengejar dunia, padahal kematian selalu mengintainya. Orang yang lalai yang tidak tahu dengan kelalaiannya. Orang yang selalu tertawa terbahak-bahak, sedangkan ia tidak tahu apakah Allah ridho atau murka kepadanya. Aku menangis dikarenakan berpisah dengan Rasulullah beserta bala tentaranya. Ketika ajal kematian telah tiba, dan ketika berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan aku tidak tahu apakah aku ke surga atau

di dalam kitab Lubabul Hadis bab ke-31. Imam As-Sayyuti menuliskan 10 hadis tentang fadilah atau keutamaan mendidik anak-anak yang perlu kita perhatikan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidak ada pemberian seorang ayah untuk anaknya yang lebih utama daripada pendidikan, tata krama yang baik." Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi dan Imam Al-Hakim dari sahabat Amr bin Sa'ad bin As. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Muliakanlah anak-anak kalian dan ajarilah mereka tata krama." Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu.

0: Menurut info dari grup sebelah, pemilu kali ini akan banyak apa sih? Nah, jadi kita jangan mau dipaksa-paksa untuk milih.
1: Kompor?
0: Kok kompor sih?
1: Iyalah, dimasak dulu infonya, jangan dimakan mentah-mentah.
2: Sesuatu yang belum jelas kebenarannya dapat menjerumuskan banyak orang.

kamu, alasan kenapa tulisan tangan dokter rata-rata jelek. Dokter Gary Larson di Forbes menyebutkan alasan tulisan tangan dokter jelek adalah berawal dari tradisi masa kuliah. Para calon dokter kerap menerima materi seabrek. Akibatnya, mereka butuh waktu cepat untuk mencatatnya. Dampaknya, tulisan tangannya pun jauh dari kata bagus. Satu orang dokter pun tidak hanya melayani pasien dalam hitungan jari, tetapi lebih dari itu. Beban kerja tiap dokter juga berbeda. Biasanya pada dokter spesialis, beban dan kerjanya makin tinggi. Artinya, saat menulis pun harus cepat. Cara tidak langsung, menulis cepat yang membuat tulisannya buruk. Menjadi kebiasaan dan diterapkan pada kehidupan sehari-hari di dunia medis.

0: lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman
2: Busir Butir Pasir di Laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: cantik belum aku?
1: Wah, cantik sih cantik, tapi kok batik bajunya? Gak ada yang lain tuh.
0: Nah, ini nih yang dinamakan cinta produk dalam negeri. Nggak kayak kamu, sok ke barat-baratan. Sayang loh kalau kita tidak cinta produk dalam negeri seperti batik. Padahal, batik sejak tahun 2009 kemarin sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dunia. Hebat kan? Jangan hanya memakai batik pas keundangan saja. Jadi, sekarang tidak ada alasan lagi untuk tidak mencintai dan tidak memakai batik. Mari kita cintai produk dalam negeri. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

Bidang kesehatan masih menjadi permasalahan serius di Indonesia. Sebagai contoh, setiap jamnya 11 orang meninggal akibat TBC. Belum lagi sejak pandemi COVID-19 melanda Indonesia, lebih dari 150.000 orang meninggal sejak tahun 2020. Faktor lingkungan, kepedulian masyarakat, dan gizi, serta kondisi geografis Indonesia merupakan hal utama yang menjadi concern bagi kita semua. Bagaimana mengedukasi masyarakat agar lebih peduli untuk menjaga lingkungan tetap bersih, gaya hidup yang sehat, dan mengkonsumsi makanan bergizi, sehingga terbentuk daya tahan yang baik terhadap berbagai penyakit. Bukankah mencegah lebih baik daripada mengobati?

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id

Ya, teman Pro 2 FM masih bersama kami di Sore Ceria nih, teman Pro 2. Satu informasi buat kita semuanya. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB memprioritaskan penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di 6 provinsi. Sering masih munculnya titik kebakaran di sejumlah wilayah, khususnya Pulau Kalimantan, teman Pro 2. Nah, 6 provinsi tersebut yaitu Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Barat. Informasi selengkapnya teman Pro 2 tentang BNPB prioritaskan penanganan karhutla di 6 provinsi bisa kamu baca di laman rri.co.id.

0: siap, Bang.
1: Sudahlah, Bang. Berangkat. Bentar-bentar, Bang. Itu apaan, Bang?
2: Biasa, alat sentrum ikan.
1: Pakai sentrum, Bang?
2: Iya. Lah, kamu kan tahu sendiri. Sekarang nyari ikan susah.
1: Nah, makanya, Bang. Pakai sentrum, gak hanya ikan yang besar yang mati. Yang kecil-kecil pun juga mati. Makanya nyari ikan susah. Pada mati deh, Bang Sentrum.

masih bersama kami di Sore Ceria ya. Pemerintah mengerahkan 12.880 personel gabungan untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan gambut atau karhutla di Kalimantan. Petugas itu dikerahkan di 3 provinsi, prioritas dengan rincian 1.410 personel bertugas di kawasan barat, 10.700 personel di Kalimantan Tengah, dan 770 personel di Kalimantan Selatan. Para petugas melakukan pemantauan titik panas atau hotspot dan lapangan masyarakat, laporan masyarakat ya, patroli terpadu, pemeriksaan lapangan hingga pemadaman darat. Upaya itu juga mencakup pembahasan dan pendinginan area, penyekatan lokasi terbakar serta penjagaan di wilayah rawan untuk mencegah api kembali muncul. Informasi selengkapnya teman Pro 2 tentang pemerintah kerahkan belasan ribu petugas tanganin karhutla di Kalimantan bisa kamu baca di laman rri.co.id.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Udah berapa lama ya kita gak ketemu?
1: Berapa lama ya? Kayak setahun gak ada deh.
0: Udah lama banget ya? Pantas aja kamu berubah banget, makin cantik deh.
1: Ah bisa aja, tapi kamu juga tambah keren.
0: Masa sih? Udah, kita mau pesan apa nih?
1: Aku sih rencananya mau makan yang ringan-ringan aja. Aku mau pesan es coklat, terus cake brownies.
0: Hah? Kamu mau makan itu semua? Itu sih sama aja dengan menyerahkan diri ke rumah sakit. Nanti kamu diabetes loh.
1: Ya, tapi kan aku suka, gimana dong?
0: Hey, ingat ya, mencegah itu lebih baik daripada mengobati.
1: Terus aku makan apa nih?
0: Kan bisa makan yang lain. Bisa makan salad buah, bisa makan sayur, bisa makan yang lain-lain. Pokoknya yang lebih sehat deh.
1: Ya udah deh, aku pesen nasi goreng aja kalau

Sore ceria nih teman pro 2. WHO ya itu mencatat prevalensi obesitas orang dewasa di dunia itu telah meningkat lebih dari 2 kali lipat sejak 1990-an di tahunnya. Nah, pada tahun 2022 sekitar 2,5 miliar orang dewasa itu ngalamin kelebihan berat badan dan 890 juta diantaranya hidup dengan obesitas pada kelompok usia 5 hingga 19 tahun. Nah, jumlah anak dan remaja yang ngalamin kelebihan berat badan itu juga telah meningkat tajam ya. Ya, walaupun obesitas itu menjadi salah satu persoalan kesehatan global yang telah berkembang, sejumlah negara itu justru mencatat tingkat obesitas yang relatif rendah nih. Tapi penasaran nggak teman Pro 2, kira-kira tuh negara mana sih yang tingkat obesitasnya itu rendah? Apakah Indonesia berada di posisi keberapa gitu ya? Nah, kita bakal cerita tentang ini ya, negara dengan tingkat obesitas terendah di dunia. Yang pertama tuh ada Vietnam. Vietnam tuh menempati posisi teratas dalam daftar dengan tingkat obesitas total 1,72%. Nah, angka ini terdiri dari 1,31% pada pria dan 2,14% pada perempuan. Dengan prevalensi tersebut, Vietnam itu menjadi satu-satunya negara dalam daftar yang mencatat tingkat obesitas di bawah 2%, teman Pro 2. Dan salah satu faktor yang kerap dikaitkan dengan rendahnya angka tersebut itu adalah pola makan tradisional Vietnam. Menu sehari-hari masyarakat itu banyak mengandalkan nasi, sayuran segar, rempah, ikan. Sementara ya, konsumsi daging merah serta makanan yang digoreng ini itu tuh cenderung lebih terbatas nih. Hidangan seperti sup, lumpia segar, dan tumisan itu juga lebih umum dibandingkan makanan tinggi kalori dengan saus yang berat. Jadi kalau kita lihat orang Vietnam tuh banyak tuh ya influencer yang sekarang, aku juga heran ya kenapa ya. Mungkin itu juga tuh faktor mereka punya angka paling kecil untuk obesitasnya ya. Kalau kita lihat dari beberapa influencer Vietnam ya, mereka tuh makan gitu ya. Pokoknya kalau dimanapun ada makanan, misalnya makanan kaki lima ya, kalau restoran aku belum melihat dia apa namanya. iya juga di restoran pun nomor 2 menunya tuh banyak sayur-sayuran. Jadi kalau misalnya yang paling banyak itu ya, semua jenis sayuran tuh dilihatin gitu ya, dihidangkan gitu. Misalnya dia makan mie gitu ya, makan mie dengan kuah spesialnya racikan mereka. Dan mereka makannya tuh di pinggir jalan kayak kaki lima gitu. Kalau kita tuh di sini tuh kayak pecel lele, nasi uduk atau nasi goreng gitu ya. Nah, di sana tuh ada kayak gitu, tapi ya bedanya teman produk mereka tuh kayak makan mie kuah. Nggak tahu nggak teman produk apa namanya, sayurannya itu tuh segunung teman produk, memang dihidangkan di depan mereka gitu. Kalau biasanya kita kan dihidangkan malah yang lain gitu ya. Nah, kalau mereka itu semua jenis sayur-sayuran dan lalap-lalapan itu dihidangkan di depan mejanya. Dan aku pernah ngitung gitu ya, mereka tuh kayak makan sayur, anggap sayurnya tuh satu ikat gitu ya, diikat-ikat. Nah, tahu nggak berapa ikat sekali mereka sekali makannya teman-teman? Misalnya mereka ngabisin satu mangkok supnya gitu, mereka tuh bisa ngabisin 4 sampai 5 ikat sayur teman-teman. Itu belum lagi kayak daun bawang dan lain-lain gitu ya. Kalau kita kan masak, kalau misalnya kita makan nih, nah kita untuk masak, untuk masukin apa namanya ya, daun sop itu kan satu atau dua helai gitu. Kalau mereka tuh main ikat teman produk, satu ikat yang biasanya kita beli kangkung itu, nah itu langsung dimakan dan langsung dihabisin tuh. Kebayang nggak tuh teman produk, kenyangnya hanya di sayuran dan lalapan aja tuh. Tapi ini peringkat pertama ya. Peringkat keduanya siapa? Dan Indonesia di peringkat berapa? Nanti kita bakal cerita tentang ini. Stay Pro 2 FM.

0: kecelakaan dipicu oleh sopir bus yang hilang kendali sehingga menabrak kendaraan dari arah.
1: Menyebutkan peristiwa kecelakaan terjadi sangat cepat. Usai membentur dengan kencang, beton.
2: Korban kecelakaan lalu lintas masih termasuk daftar tertinggi korban jiwa di Indonesia. Data dari Korlantas Polri mencatat 113.518 korban luka ringan akibat laka lantas pada 2020. Sementara untuk kasus meninggal dunia akibat laka lantas tercatat sebanyak 23.529 jiwa. Bijak saat berkendara, istirahat saat lelah, dan tidak ugal-ugalan menjadi kunci Anda untuk selamat sampai tujuan.

Nah, teman Pro 2 apa masih bersama kami di Sore Ceria nih, teman Pro 2, negara dengan tingkat obesitas terendah di dunia. Dan Indonesia tuh posisi berapa sih? Berdasarkan data tersebut ya, Indonesia tuh berada di posisi ke-46 dengan tingkat obesitas total sebesar 11,1%. Wah, ini cukup besar ya, teman Pro 2 ya. Nah, angka obesitas pada pria itu tercatat 6,76%, sedangkan perempuan mencapai 15,45%. Nah, angka ini itu juga dipengaruhi oleh faktor tren obesitas di kawasan Asia Tenggara. WHO itu mencatat ya, kawasan Asia Tenggara itu masih memiliki persoalan kekurangan berat badan yang cukup besar, tapi ya prevalensi obesitas di kawasan tersebut itu juga meningkat. Ini nih sebabnya ya, beberapa negara yang masih dalam daftar negara tingkat obesitas terendah di dunia itu berdasarkan data dari World Magazine. Data tersebut tuh nunjukin perbedaan tingkat obesitas antar negara yang dilihat dari berbagai faktor, kayak misalnya pola makan, aktivitas fisik, kondisi sosial, dan ketahanan pangan untuk memproduksi.

www.radioreformasi.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id

0: Ih, kok salah-salah terus ya?
1: Aduh, Dek. Kok kertasnya banyak gini sih? Hati-hati dan teliti dulu dong sebelum dicetak. Kan sayang, banyak kertas yang kebuang gitu.
0: Ah, biarin aja lah, Kak. Kan masih banyak tuh kertas di lemari.
1: Dengerin dulu ya. Dari kertas ini, kita bisa dapat pelajaran. Kita tahu bahwa kertas sangat membantu kita dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, membuat buku sekolah, buku tulis, majalah, dan lain-lain. Dari kertas ini juga, kita bisa mengenal tulisan. Dan tanpa kertas, apakah kita bisa menjadi seperti sekarang ini? Dari hasil alam itu pun, terlahirnya generasi bangsa yang cerdas akan ilmu pengetahuan.

0: tahu.
1: Madu dipercaya memiliki banyak manfaat untuk kesehatan tubuh bila dikonsumsi secara rutin dan sewajarnya. Dalam berbagai budaya selama berabad-abad, madu telah digunakan dalam banyak keperluan pengobatan. Salah satu yang paling dikenal adalah penggunaan madu sebagai obat pencernaan dan ketidakseimbangan pada tubuh. Sebuah temuan yang dipublikasikan dalam Iranian Journal of Basic Medical Science tahun 2013 juga menunjukkan bahwa madu telah digunakan oleh manusia sejak 8.000 tahun lalu. Sampai sekarang, madu masih dipercaya punya banyak manfaat untuk tubuh.
0: Sebaiknya kamu tahu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Pendengar kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, dari studio kami mengucapkan selamat mendirikan ibadah sholat maghrib untuk wilayah kota Jambi dan sekitarnya. Semoga amal ibadah diterima Allah SWT. Amin. Ya Rabbal Alamin.

Dalam kehidupan, pekerjaan adalah bagian penting yang tidak bisa dipisahkan. Tapi, tahukah kamu, Rasulullah SAW pernah bersabda, "Sesungguhnya Allah mencintai seseorang yang apabila bekerja, dia menyelesaikan pekerjaannya dengan baik." Hadis riwayat Tabrani, nomor 893. Artinya, apapun yang kita kerjakan, lakukanlah dengan sepenuh hati, dengan disiplin dan tanggung jawab. Karena setiap usaha yang dilakukan dengan baik adalah bentuk ibadah yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Jadi, mari jadikan pekerjaan lebih bermakna dengan selalu menyelesaikannya dengan sungguh-sungguh. Karena kerja yang baik

Abu Sayyid Al-Khudri pernah dimintai wasiatnya. Lalu beliau berwasiat, "Hendaklah engkau selalu bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Karena takwa adalah pokok segala kebaikan. Hendaklah engkau berjihad. Karena jihad adalah kependetaan Islam. Hendaknya engkau berpegang teguh kepada Al-Quran. Karena Al-Quran nur bagimu di kalangan penduduk bumi. Dan zikir bagimu di kalangan penduduk langit. Hendaknya engkau selalu diam kecuali dari kebaikan. Karena dengan demikian engkau bisa mengalahkan setan. Takwa adalah pokok segala kebaikan. Artinya, orang yang bertakwa tidak akan berbuat sesuatu kecuali hanya yang baik."

Seseorang masuk surga bukan karena ibadahnya, tapi karena rahmat dan ridho Allah. Cara mencari ridho Allah adalah dengan mentauhidkan Allah. Semua nabi dan rasul diutus demi mengajarkan tauhid. Tauhid adalah memurnikan segala sesuatu semata-mata hanya untuk Allah. Dan karena Allah baik, zahir maupun batin. Lillahi ta'ala.

Pada suatu hari, ada seseorang yang hendak menempati rumahnya. Ia memanggil seseorang untuk menyerukan azan di pojok-pojok rumahnya. Yang demikian itu

0: Diam-diam aja nih. Ada apa? Cerita dong.
1: Ah, Mbak, ini loh. Aku bingung mau usaha apa. Semua serba susah sekarang.
0: Nah, kenapa bingung? Banyak peluang kok. Tahu kan, Indonesia ini kaya akan sumber daya alamnya.
1: Emang apa potensinya?
0: Kelamaan tidur nih sepertinya. Lahan kita ini kan luas dan subur. Pertaniannya itu salah satu penopang ekonomi Nusantara sejak dulu. Selain itu, Indonesia kan banyak lautnya. Seperti kita ini, yang tinggal di pinggir pantai. Bisa jadi nelayan, bisa usaha tambak udang, dan lain sebagainya.
1: Jadi, kail dan jala bisa menghidupimu.
0: Jadi, kapan mau mulai?

Di dunia otomotif ada istilah yang disebut aqua planning. Dalam bahasa umum, istilah ini disebut juga dengan blong atau kehilangan kendali yang dialami oleh kendaraan. Kehilangan kendali yang dimaksud umumnya terjadi saat sedang kondisi hujan. Jika tidak menyiasati dengan benar, ini akan mengakibatkan kefatalan saat berkendara. Oleh karena itu, situasi ini perlu dicegah dengan melakukan pengecekan dan perawatan kendaraan secara rutin. Aqua planning adalah suatu kondisi di mana kendaraan seperti mobil kehilangan daya cengkram sehingga kehilangan kendali. Istilah ini sering disebut juga dengan hydroplaning, di mana sebab utamanya adalah genangan air seperti hujan dan banjir. Genangan air yang terlalu besar akan membuat mobil kesulitan dalam melaju, atau bahkan tergelincir. Tidak hanya genangan air, aqua planning juga bisa terjadi karena keadaan kendaraan yang tidak baik serta bobot kendaraan. Penyebab utama aqua planning tidak hanya genangan air hujan, tapi juga bisa disebabkan oleh air kendaraan lain yang lewat. Ketika mobil melewati jalan yang licin akibat berair, maka akan menjadi berbahaya jika tidak berhati-hati. Ban mobil akan sulit dikendalikan sehingga daya cengkramnya menurun, apalagi jika ban mobil tersebut sudah tipis. Risiko mengalami hydroplaning saat kondisi hujan akan lebih besar. Ban yang tipis tidak

library.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

0: Menurut info dari grup sebelah, pemilu kali ini akan banyak kecut. Apa sih? Nah, jadi kita jangan mau dipaksa-paksa untuk milih.
1: Kompor?
0: Kok kompor sih?
1: Iyalah, dimasak dulu infonya, jangan dimakan mentah-mentah.
2: Sesuatu yang belum jelas kebenarannya dapat menjerumuskan banyak orang.

0: kasus bullying atau tindak penindasan yang terjadi di lingkungan pendidikan yang dilakukan oleh sejumlah
1: SMP negeri di Malang, Jawa Timur, yang diduga menjadi korban
2: kasus ini dengan memanggil

Indonesia, selamat datang di MLC Music Live Chat bareng sama gue nemenin lo di malam hari ini tentunya. Edi Tama nemenin lo satu jam ke depan seperti biasa ya. Kita bakal ngobrol-ngobrol bareng sama musisi-musisi di Indonesia. Dan malam hari ini ada yang main lagi nih ke Prodo FM tentunya di MLC ya. Yes, malam hari ini kita bakal ngobrol barengan sama Mariska Juwita yang baru aja ngerilis single lagi setelah beberapa waktu nih ya. Pokoknya nanti kita bakal ulik, kita bakal bahas juga, kita bakal ngobrol bareng sama Mariska. Jadi buat kamu yang pengen ngobrol-ngobrol, pengen seru-seruan juga, pengen bertanya atau sekedar absen juga boleh sih. Boleh banget langsung aja merapat di WhatsApp Prodo FM Jakarta ya di 0811 800 105, atau bisa langsung drop ke live chat YouTube RRI Jakarta tentunya ya. Nanti gue bakal sapa-sapa, bakal bacain juga kamu yang udah join merapat di situ. Jadi pastiin buat kamu join ya. Oke, nanti gue bakal balik lagi ngobrol-ngobrol barengan sama Mariska. Jadi buat kamu, cari tempat ternyaman kamu buat dengerin MLC malam hari ini selama 1 jam ke depan. Jadi pastiin buat tetap di MLC Music Live Chat.

0: Sekarang ini gak sendirian malam hari ini ya, karena udah barengan sama Mbak Rizka.
1: Halo.
0: Bentar, gue make share sesuatu dulu ya. Aman gak?
1: Aman.
0: Aman kan? Oke.
1: Aman.
0: Gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah baik.
0: Ini luar biasa. Emang Mbak Rizka tuh selalu ceria gitu ya?
1: Emang iya ya?
0: Kelihatannya
1: ya, paling ceria sih.
0: Oh iya, tapi gimana?
1: Kalau udah lagi capek, udah gak ada suaranya.
0: Oh iya, berarti lu
1: jadi tidur.
0: Itu adalah kunci sih. Tapi emang capek, enak sih, emang enak sih. Pokoknya kalau habis aktivitas seharian, paling enak emang tidur sih.
1: Iyalah, harus mau apa?
0: Iya sih.
1: Aktivitas seharian, ya gitu kita masih tetap harus ya.
0: Siapa tahu kayak nge-game dulu atau mungkin kayak nonton Netflix gitu kan?
1: Oh iya sih, gue nonton.
0: Nonton. Oh iya.
1: Jadi kayak misalnya udah sampai rumah capek banget, tuh gue pasti lihat TV. Walaupun misalnya nggak gue tonton, tapi tetap punya.
0: Iya sih, kadang kayak cuma buat ambience saja gitu kan. Iya sih, benar-benar. Tapi kalau apa, selain tidur dan dari nonton, apa maksudnya kegiatan ketika mungkin habis aktivitas kerja seharian gitu kan? Apa kalau di rumah tuh ngapain?
1: Oh, kalau di rumah?
0: Kalau di rumah
1: main sama itu, sama Anabul.
0: Oh iya, wow. Apa? Anjing. Oh wow, oke. Anjing apa itu?
1: Thai poodle.
0: Oh lucu sih.
1: Lucu, namanya Clover.
0: Oh, namanya Clover. Oh wow. Clover yang ini kan, yang apa?
1: Iya,
0: daun itu kan?
1: Daun kebrutu kan.
0: Oh wow, emang sengaja dinamain itu?
1: Dan dia bisa berdoa kalau mau.
0: Oh iya, serius gini ya? Gak gini. Oh gini, oh wow. Wah lucu sekali. Tapi berarti emang itu jadi apa ya, recharge energi lagi
1: banget,
0: ya?
1: Banget.
0: Kalau sama dia
1: banget. Soalnya kan kalau pas kayak pulang langsung kayak disambut banget gitu kan. Terus kayak gitu ulan-ulan. Terus kadang ngajakin main gitu. Terus kayak gitu. Pokoknya lucu deh.
0: Oh iya, tapi dia tipikal yang clingy gak sih?
1: Agak lumayan.
0: Lumayan. Tapi kan maksudnya ada juga kan, maksudnya anjingnya yang gak terlalu clingy gitu kan.
1: Dia agak sih.
0: Lumayan lah ya, lumayan. Bisa.
1: Umurnya baru 1 tahun.
0: Oh iya. Wow, masih gemes-gemes ya.
1: Masih gemes-gemes.
0: Oke, okay. Anyway, Mariska lagi sibuk apa nih akhir-akhir ini? Kayaknya udah lama tidak terdengar nih di dunia musik nih kayaknya ya.
1: Lama tidak terdengar ya, iya benar juga. Berapa lama tuh? Setahun ada.
0: Setahun
1: sih.
0: Ada ya, ada, karena ada. Terakhir tuh yang album kan?
1: Iya.
0: Album apa? Blue ya?
1: Blue.
0: Blue ya, bener ya? Bener ya? Gimana,
1: terakhir Blue, terus habis itu aku langsung mencoba di balik layar.
0: Wow, oh ya?
1: Jadi gue bikin lagu buat beberapa musisi, terus ada bikin soundtrack buat series juga. Terus gue bikin IP event music buat musisi-musisi yang lagi pada promo gitu.
0: Okay.
1: Jadi kayaknya lagi agak mau mencoba merambah di balik layar gitu ya kan. Tapi ternyata jiwanya meronta, ngerti ya? Kayak,
0: bener.
1: Gue kayaknya kan balik layar setahunnya udah cukup deh gitu. Gue kayak harus keluar single lagi nih gitu.
0: Bener. Tapi apa maksudnya yang akhirnya memutuskan buat kayaknya coba deh kalau di balik layar gimana ya? Gitu, kenapa tuh awalnya?
1: Pengen tahu aja.
0: Okay.
1: Pengen tahu, terus deh gitu. Emang ada beberapa lagu yang jadi bang lagu gue juga. Terus ada beberapa musisi yang emang ternyata suka gitu. Terus ada juga yang kayak minta, lu bikinin dong lagu buat gue gitu.
0: Wow, seru ya. Terus apa yang seorang Maritza temukan di belakang layar ini tuh apa? Mungkin yang kayak bedanya ketika mungkin kita bikin lagu buat diri kita sendiri sama bikin lagu sama buat orang lain tuh bedanya apa tuh?
1: Oh, bedanya kalau lagu buat orang lain tuh lebih kayak ada responsibility-nya gitu sih.
0: Okay.
1: Terus kayak gitu kayak lebih bangga aja juga ada. Okay. Sih ada satu kebanggaan tersendiri kayak gila ya, dinyanyiin sama dia tuh bagus ya gitu.
0: Okay.
1: Ternyata lagu ini dinyanyiin sama dia tuh sebagus itu gitu. Apalagi lagunya kan ada lagu buat Diva Shandy, terus itu. Ada soundtrack yang lagi tayang sekarang nih, namanya My Chef in Crime. Jadi jangan lupa pada nonton. Gue jadi promo juga di promo
0: ya,
1: filmnya.
0: Apa-apa,
1: di Netflix sama di Vision gitu.
0: Seru.
1: Terus ya itu, kalau di balik layar yang lainnya itu ada IP namanya Playtoon. Playtoon itu jadi musisi-musisi yang lagi mau promo, mereka datang ke Playtoon. Jadi gue bikin acara musik gitu.
0: Oh, offline gitu atau
1: offline. Tapi ada YouTube-nya juga, ada podcast-nya juga, terus udah gitu blasting ada media juga gitu-gitu. Jadi gue akhirnya gue tahu kan, oh ternyata gitu kan. Ternyata orang-orang di balik industri musik ini tuh begini ya gitu. Ternyata setelah ini ya. Kayaknya akhirnya kayak udah deh, kayaknya gue kayaknya kembali menjadi penyanyi lagi aja deh.
0: Oke. Dan itu butuh waktu yang cukup lama, setahun lebih lah ya, kurang lebih ya.
1: Enggak, setahun.
0: Setahun pas ya?
1: Sebenarnya akhir tahun kemarin gue ada keluarin satu original.
0: Oh iya, okay.
1: Tapi gue gak promoin, gak terlalu promo lah ya. Intinya itu kayak agak dance music gitulah.
0: Oh iya? Dance music?
1: Dance music.
0: Berarti joget dong situ?
1: Joget.
0: Ini
1: dance music.
0: Oke.
1: Pakai bahasa Inggris gitu.
0: Wow, seru. Berarti yang sekarang ini jadi rilisan, bisa dibilang rilisan kedua ya setelah mencoba di belakang layar.
1: Iya, rilisan.
0: Keberapa ya berarti?
1: Ini rilisan ke, kalau keseluruhan lagu mungkin ke
0: 10? Ada
1: 11.
0: Oke, 11. Dan ini apa nih yang spesial dari single ini apa nih?
1: Yang spesial adalah ini kisah nyata yang dari sahabat terdekat gue. Yang sebenarnya tadinya ini lagu gak ada.
0: Oke.
1: Gue bikin mendadak banget. Terus rilisnya ini aja yang duluan gitu. Dibanding lagu-lagu yang sebelumnya udah gue siapin.
0: Kayak nyolong Andrian ya.
1: Iya. Jadi ada bang lagu yang udah gue siapin dari tahun kemarin yang mau gue rilis tahun ini, tapi ternyata si nekat ini yang malah di depan.
0: Oke. Kenapa akhirnya nekat ini akhirnya dinekatkan untuk dirilis duluan?
1: Soalnya apa namanya, dari segi ceritanya itu kan. Jadi dia tentang beda agama gitu kan.
0: Okay.
1: Beda agama, pacaran hampir 20 tahun. Terus akhirnya udahan.
0: Oke.
1: Okay. Gitu.
0: Alright.
1: Pokoknya intinya kayak titik terberat dari mereka gitulah. Terus jadi sambil curhat ya, gue sambil iya okay. Terus gitu.
0: Materi nih.
1: Iya, gitu, lumayan nih. Pas dia ngomong ya gue nekat aja. Oh, ada tuh kata-kata nekat nih.
0: Oke. Oh, berarti judul nekat itu diambil dari kata-katanya si dia.
1: Jadi kayak dari lirik-liriknya juga sama. Jadi kayak depannya kan kita sudah lama gini-gini aja gitu. Gue bikin dia ngomong gue tuh udah lama gini-gini aja tau gak sih sama dia gitu. Gue bikin aja. Udah lama gini-gini aja gitu. Itu jadi liriknya langsung ya udah.
0: Alright. Menarik ya. Nanti kita bakal bahas lagi tentang single terbarunya berjudul Nekat nih. Kira-kira nekat yang seperti apa ya. Jadi buat kamu, teman Pro 2 yang ingin tanya-tanya, pengen seru-seruan juga, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRT Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp ke Pro 2 FM Jakarta di 0811 801 05. Kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Mariska. Jadi tetap di MLC Music Live Chat.

0: Welcome to MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Marizga. Alright, kita ngomongin soal singlenya Nekat nih. Tadi gue lupa deh, ini kita ngobrol di off air apa enggak tadi ya? Agak-agak nyatu nih. Ceritanya tentang apa deh kalau Nekat ini deh, kita ulang lagi aja.
1: Itu kayak tadi udah sempat ditanya sih, tapi gue jawabnya cuma jawabannya dikit.
0: Okay.
1: Jadi cerita tentang lagu Nekat ini itu tentang perpisahan dari pasangan yang dia punya perbedaan lah intinya. Dia jalurnya berbeda lah gitu. Ada yang beda agama gitu, ada yang beda prinsip mungkin gitu-gitu lah intinya. Dan pacarannya tuh misalnya kayak udah yang mau hampir 20 tahun.
0: Udah lama ya.
1: Udah lama banget yang udah jadi soulmate banget, tapi endingnya tuh gak bisa bareng.
0: I see.
1: Dan harus bisa kayak merelakan dan melepaskan demi self love yang mereka juga gitu. Karena kan umur bertambah ya, Bro. Terus kalau misalnya gini-gini aja, gitu-gitu aja hubungannya, gak ada kejelasan, ya kan gak ada apa namanya, nggak ada tujuan yang pasti, ya udah pasti dia masing-masing harus cari masa depannya
0: masing-masing
1: lagi gitu.
0: Benar-benar kayak wasting time jatuhnya gitu kan, karena emang maksudnya ya kita udah tahu ini nggak akan ketemu nih gitu kan,
1: gitu, karena kayak misalnya beda agama gitu. Beda agama kan kalau dua-duanya emang keyakinannya udah fix nggak akan bisa apa namanya, nggak akan bisa pindah masing-masing gitu kan, udah pasti yang mereka udahan gitu.
0: Benar. Tapi bagian nekatnya itu apa ya tuh?
1: Nekat untuk melepaskan dalam kondisi yang secinta-cintanya sama orang itu.
0: Okay.
1: Lo gimana sih, bisa lo ngebayangin ya, lo ngebayangin lo cinta banget sama pasangan lo, lo udah soulmate banget, lo udah belasan tahun sama dia, terus yang lo mikir kalau lo nggak ada dia, hidup gue bakal gimana ya?
0: Yeah.
1: Terus tapi ternyata ini tuh nggak ketemu nih gara-gara si perbedaan itu gitu.
0: Betul.
1: Dan itu harus udahan.
0: Iya, secara
1: memberanikan diri gitu.
0: Okay.
1: Jadi kayak gue nekat aja dia buat udahan, padahal feelingnya masih
0: kuat ya,
1: masih kencang banget.
0: Wow, itu adalah sesuatu yang sangat sulit dilakukan.
1: Sangat sulit.
0: Ya.
1: Jadi menurut gue itu satu keputusan yang satu keputusan yang nggak semua orang bisa lakuin gitu ya. Satu keputusan yang paling berani menurut gue ya, buat bisa
0: mengikhlaskan
1: cinta sejati. Asik.
0: Oke. Tapi berarti seorang Marizga itu percaya ya, kalau tingkat tertinggi atau mungkin level tertinggi dari mencintai itu adalah merelakan atau mengikhlaskan.
1: Iya.
0: Seperti itu ya berarti.
1: Gue tingkat tertinggi itu menurut gue adalah di saat lo bisa berani untuk

0: apa gitu, nggak ada. Jadi pure love aja gitu, tapi lo harus lepasin gitu.
1: Benar.
0: Terus lo kebayang nggak sih tiba-tiba dia sama orang lain gitu misalnya, gitu. Pernikahannya sama orang lain gitu, ya kan? Ya kan? Kebayang kan? Itu kan kita harus ada di posisi yang oh lo happy ya udah gitu gue. Padahal sebenarnya dua-duanya ya enggak kok, gue nggak happy gitu, gue maunya sama lo ya, gue juga maunya sama lo, tapi mau gimana gitu ya. Kita mesti nekat nih untuk mudahan, karena kalau enggak hidup berjalan, waktu berjalan terus, umur berjalan terus, ya mau sampai kapan? Gitu.
1: Dan lama-lama juga akan menyiksa diri kita sendiri, gitu kan? Iya kan, benar-benar. Tapi berarti, okay, kita lupakan masalah beda agama ya, karena itu kayaknya udah mentok banget, mentok banget. Tinggi banget ya. Okay, tapi kalau misal ya soal prinsip segala macam gitu, yang mungkin si pasangan ini nggak menemukan nih. Tapi dengan mengikhlaskan, apakah itu bukan berarti mereka menyerah?
0: Sebenarnya bukan menyerah, tapi lebih respect aja.
1: Oke.
0: Bukan menyerah, tapi respect sama keputusan dari masing-masing yang kita tahu kalau kita jalanin, ini nanti akan ada mentoknya nih di depan nih, gitu. Benar-benar. Karena kan visi misinya nggak sama.
1: Iya sih, benar-benar.
0: Terus kan kayak misalnya, kalau menurut gue, misalnya gini, kalau menurut gue nanti kalau misalnya kita nikah, nanti gue maunya misalnya tinggalnya di mana, gitu. Satu lagi maunya misalnya gue maunya di sini, soalnya di sini lebih gini-gini nih, gitu. Nah itu tuh hal-hal yang kalau dari awal menurut gue udah kayak harus di rela-relain gitu, atau misalnya ya udah deh gue ngalah deh, gitu kan? Kan nggak seharusnya apa-apa serba ngalah ya,
1: benar,
0: ya kan?
1: Benar-benar.
0: Jadi kayak misalnya ya secara visi-misi udah nggak jalan, sama prinsip yang nggak sama. Susah juga dan udahannya pasti juga akan baik-baik.
1: Benar. Oh ternyata ada ya perpisahan baik-baik gitu.
0: Ada perpisahan baik-baik tuh ada.
1: Ada ya.
0: Oke.
1: Tapi apa nih, mungkin dari Mariska gitu, mungkin ada teman produ yang sekarang lagi ada di posisi ini nih. Apa pesan yang pengen disampaikan ke mereka?
0: Pesan yang mau aku sampaikan itu ke teman-teman produa, gak usah takut untuk melepaskan orang yang paling kita cinta. Karena berani mencintai orang yang segitu bisa kita ikhlaskan, segitu tulusnya, itu adalah sesuatu hal yang paling murni menurut gue.
1: Okay. Itu benar-benar cinta yang tulus.
0: Cinta yang tulus gitu, dan itu kalau misalnya emang nggak bisa disatuin, harus nerima. Sebenarnya sih kan kadang kita suka gue nggak accept nih, gitu. Gue nggak bisa deh, gue nggak terima nih pokoknya, atau nggak bisa kawin lari aja deh, kan ada yang kayak gitu.
1: Iya, nekat ya.
0: Nah, ada yang gitu, itu nekat beneran ya.
1: Nekat beneran.
0: Kalau ini gue lagunya nekat dengan strategi loh.
1: Bener.
0: Ini gue nekat baik hati ya kalau ini. Gitu. Jadi kayak ya apa namanya, harus bisa self love sih, harus bisa mencintai diri kita sendiri, harus bisa mikir bahwa diri kita pribadi ke depannya tuh harus gimana gitu.
1: Betul.
0: Soalnya kalau misalnya kayak kita ngikutin perasaan terus, kita ngikutin pasangan terus, atau misalnya kita ngikutin keadaan tapi kita gak berani buat mutusin sesuatu, yaitu akan wasting time di kehidupan kita.
1: Betul.
0: Karena waktu berjalan terus.
1: Betul, benar. Berarti cinta itu tidak melulu soal perasaan, tapi cinta itu ada logika juga ya, benar kan? Benar. Untuk mencintai diri kita sendiri juga, gitu kan? Okay, kita bakal dengerin dulu. Gue makin penasaran sama nekat ini ya. Jadi mungkin buat kamu yang sedang ada di posisi ini ya, siapa tahu relate. Mungkin kamu nanti akan menemukan jalannya lah ya. Gitu. Kita nggak bisa ngejudge kayak ya lu harus putus gitu, nggak bisa.
0: Karena
1: kita nggak tahu juga permasalahan kalian iseknya apa gitu kan. Benar. Jadi mungkin setelah denger ini bisa menemukan jalannya. Asik.
0: Dengan nekat.
1: Benar, itu dia. Jadi langsung aja, ini dia Nekat dari Mariska Juwita. Music Life Chat.

0: Mariska. Makeup. Gimana? Belum naik.
1: Belum maaf. Naik. Itu tadi apa, Pak?
0: Oh ya, sorry. Perlu diulang enggak? Enggak usah ya. Itu dia. Udah. Oke, tadi di off-air kita sempat sedikit ngobrolin soal musiknya. Nih, musiknya yang diambil akhirnya adalah 90s.
1: 90s R&B.
0: R&B pop.
1: R&B white kids tapi.
0: Oke. Kenapa akhirnya genre itu yang dipilih? Dari sekian banyak genre yang kita tahu ya, mungkin ya.
1: Soalnya menurut gue sekarang lagi hype lagi yang begitu.
0: Iya sih, benar.
1: Lagi balik lagi ke situ.
0: Balik lagi, benar. Nah, sekarang tren juga muter terus kan sebenarnya kan.
1: Gitu.
0: Dan akhirnya dipilih pop R&B 90s, R&B pop. Gitu dia.
1: Jadi R&B pop tapi dia agak 90s.
0: Oke, ada unsur-unsur 90s-nya ya. Jadi
1: kayak lo denger

0: Selama pembuatan ini, tadi kan juga udah sempet di-spill ya, ini buatnya sebentar doang.
1: Sebentar.
0: Dari obrolan temen lu.
1: Harusnya udah dapet royalti nih.
0: Tadi kalau ditanya gimana?
1: Harusnya, soalnya kemarin gue pas waktu di wawancara juga gitu. Wah, berarti harusnya dia harus dapet royalti ya. Gue pikir, iya juga ya. Kisahnya tentang dia ya.
0: Iya, bener.
1: Royalti tuh dia.
0: Bener, berarti selama bikin lagu ini total berapa lama waktu dibutuhkan?
1: Total dari bener-bener sketch ya? Itu paling sebulan.
0: Sebulan? Oke, okay. Itu
1: sebulan sampai dengan mixing mastering dan beres ini semua ya?
0: Oke, okay. Itu lumayan cepet sih sebenarnya kalau buat pengerjaan lagu ya?
1: Cepet
0: ya?
1: Ini cepet yang ini. Ini tuh karena kan juga dari segi lirik, liriknya lebih kayak apa namanya, gampang buat dipahamin gitu loh, kayak apa, lirik keseharian lah gitu.
0: Bener.
1: bahasa keseharian gitu.
0: Ya. Jadi nggak berarti apa di sini nggak ada kayak unsur apa yang kiasan, puitis gitu, nggak ada.
1: Ya, ada paling di bridge yang balik kanan.
0: Oke, sedikit-sedikit ya. Tapi kan maksudnya masih kayak ya udah balik kanan, kita tahu maksudnya ya kan, nggak kayak apa kayak melati. Ya terlalu puitis banget gitu kan. Oke, okay, tapi kan tadi sempat dibilang ya kalau lagu ini tuh kayak nyerobot antrian lah dari lagu yang sebenarnya udah antri gitu. Kenapa akhirnya ini diduluin gitu? Ada pertimbangan apa sebenarnya?
1: Pertimbangannya karena ya itu, karena gue ngerasa lagu ini kayaknya lebih ringan buat gue, karena kan gue menuju EP sebenarnya.
0: Oke, okay. Oh, I see.
1: Jadi ini tuh comeback yang menuju EP. Jadi selain ini tuh gue ada satu lagi rilisan yang gue featuring sama ada salah satu musisi senior kita lah gitu ya. Terus abis itu baru gue EP. Nah ini nih comebacknya gue. Comebacknya gue tuh gue pengen kayak gue kasih yang ringan-ringan dulu lah gitu.
0: Okay.
1: Jadi bukan bahasa-bahasa yang kayak kiasan-kiasan dan segala macem gitu kan. Ya gak perlu disebut lah ya.
0: Yeah.
1: Tapi lo paham dong, okay. Ya kan. Sekarang kan banyak band, banyak soloist yang kata-katanya tuh wow, bread scary ya. Bread nih, kata-katanya bread.
0: Bener,
1: ya kan?
0: bener.
1: Kalau gue depannya aja kita sudah lama gini-gini aja gitu ya kan. Kita udah lama gini-gini aja loh gitu. Kayak kata kayak gitu. Terus kayak kayak apa, intinya kata-katanya gampang dicerna
0: ya.
1: Gampang dicerna gitu ya. Cuman pengen ya easy listening aja sih.
0: Oke. Okay. Karena emang mungkin dari sekali denger aja udah langsung paham lah ya lagu ini tentang apa gitu kan. Benar. Tapi kalau ngomong soal EP nih, berarti di EP ini boleh di-spill enggak sih ada berapa lagu? Ada 6 lagu. Oke. Okay. Berarti 6 lagu ini secara secara temanya, secara musiknya, benang merahnya apakah sama dengan lagu ini?
1: Mirip-mirip.
0: Ya. Tapi
1: sebenarnya kalau dari sisi aransemen itu enggak terlalu jauh beda banget sama album gue yang sebelumnya. Tuh, kalau yang ini cuman gue lebih agak pop aja.
0: Oke.
1: Okay. Kalau yang album sebelumnya kan lebih groovy kan.
0: Yeah.
1: Bassnya main banget.
0: Betul.
1: Kalau yang ini lebih ngepop aja gitu.
0: Oke, okay. Lebih pop ya mungkin ya. Ya, sesuai genrenya yang mungkin bisa diterima lebih banyak pihak gitu ya. Alright, wah tiba-tiba mati, ada apa nih?
1: Oh, nyala lagi.
0: Kepencet ternyata.
1: Oh,
0: okay. Kaget ya tiba-tiba mati nih. Ada yang ikut dengerin nih.
1: Tapi lo patah tau gak sih, dari suara mereka tuh kedeng tuh.
0: Iya, yeah, masuk suara.
1: Suara mereka tuh masuk tuh kan.
0: Udah gak apa-apa. Ambience.
1: Gue dari tadi gue lagi ngomong, ini cekiki yang di belakang nih, kayak asik banget.
0: Asik, udah. Oke, berarti secara garis merah, benang merah gitu kan, secara aransemen akan sama, cuman ini lebih ngepop.
1: Ini lebih ngepop.
0: Lebih ngepop aja.
1: Dan lebih ngepop, terus dia gitu lebih mungkin kayak untuk aransemen nggak terlalu padat. Kalau kemarin kan
0: Oke.
1: Okay. Padet banget tuh aransemennya. Yeah, yeah, yeah. Kalau ini nggak tegas padet itu.
0: Kayak berlayer gitu ya.
1: Oh, layer aja. Kayaknya apa dari depan sampai belakang apa namanya alat tuh nggak berhenti tuh.
0: Beberapa instrumen aja gitu ya, lebih simple, lebih ringan lah ya, berarti ya. Benar. Oke, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi barengan sama Mariska ya. Jadi buat kamu yang pengin nanya-nanya boleh banget, masih ada satu kesempatan lagi, satu segmen lagi buat kamu yang pengin bertanya. Jadi pastiin buat kamu tetap di MLC Music Live Chat.

0: Chat.
1: Yes, masih di MLC Music Live Chat ya, yeah, masih barengan sama Mariska. Alright. Ini ngomongin soal lagu nekat masih ya.
2: Masih dong.
1: Ini berarti tadi kan udah ceritain ceritanya gitu kan, latar belakangnya, produksinya. Terus juga ada EP yang bakal dirilis ya.
2: Yes.
1: Jadi ada bakal ada kolaborasi.
2: Bakal

0: gue kesini tadi gue bisa kalau sama dia. Gue bilang gue mau ngobrol dua, gue bilang.
1: Oke, halo.
0: Halo.
1: Halo, seseorang di sana. Ya kan gue juga gak tahu siapa gitu kan.
0: Karena ini masih gue kesini bareng dia ya.
1: Siapa ya?
0: Oh jadi lu
1: yang waktu itu diomongin.
0: Belum apa-apa udah digibahin.
1: Belum ada namanya juga udah digibahin.
0: Belum ada namanya udah diomongin.
1: Makanya.
0: Sorry banget.
1: Tapi ada rencana kapan berarti rilis? Udah ada timelinenya kah? Boleh dikasih tahu kan?
0: Insyaallah di bulan Oktober kali.
1: Oh, bulan Oktober ya. Berarti ya bentar lagi 2 bulan lagi kurang lebih ya.
0: Gue pengen nekat dulu deh. Boleh dong teman-teman, jangan lupa dengerin, nekat terus.
1: Betul.
0: Ini lagunya easy listening loh.
1: Tapi berarti paling cocok dengerin nekat tuh pas kapan tuh berarti?
0: Paling cocok dengerin nekat itu mungkin karena aransemennya terus beatnya juga ya bukan yang tipikal melo-melo gimana. Jadi kayak lo mau dengerin pagi-pagi tapi mau sambil nangis juga bisa gitu. Bener. Ya kan. Pagi-pagi gak sambil nangis, pagi-pagi sambil nyanyi lucu juga bisa.
1: Bener.
0: Sore-sore juga oke.
1: Oke, setiap saat dia
0: bisa. Setiap saat. Kalau gue sih nyuruhnya kalau bisa sampai jam 2 pagi.
1: Ah, itu dia, lo. Repeat aja terus.
0: Lo jangan nanya. Lo jangan pertanyaan itu jangan. Kira-kira didengerin enaknya kapan ya? Kalau bisa setiap saat dengerin terus.
1: Iya bisa, jangan gitu juga kan. Maksudnya ada momen spesial yang harus kayaknya ini nih pas nih gitu. Ternyata setiap kapan pun cocok.
0: Kayak kita nggak tahu sedihnya pas lagi kapan.
1: Nah iya benar. Jadi kalau relate ya dengerin aja. Nggak relate juga harus dengerin.
0: Pokoknya gue hard sell sekarang.
1: Hard selling gak apa-apa. Bener. Terlalu marketing.
0: Terlalu marketing ya. Terlalu banget kan. Dengerin pokoknya setiap hari.
1: Nah, bener.
0: Setiap saat.
1: Bener. Kapanpun lah.
0: Ya kan. Pokoknya dengerin.
1: Bener. Sempet gak sempet dengerin. Mau ditinggal HP-nya juga play aja gak apa-apa. Play aja. Anyway, ini ada MV-nya gak? Musik video
0: kan lagi mau dibikin. Gue lagi bikin video lirik dulu.
1: Oke. Okay.
0: Terus gue mau bikin MV-nya itu nanti ada.
1: Ada ya?
0: Dance gitu.
1: Bakal ngedance-in lagi ini. Bukannya full dari awal sampai akhir.
0: Gue kasih bocoran sih tadi.
1: Oh iya, sorry. Bener ya, pokoknya nanti ditunggu aja ya. Akan ada ya, video lirik dan juga musik video ya juga akan ada. Nanti pokoknya ditunggu aja.
0: Iya.
1: Oke, terakhir deh, mungkin ada yang ingin disampaikan dari Mariska ke teman Pro2 seluruh Indonesia, silahkan.
0: Buat teman Pro2 di seluruh Indonesia, jangan lupa denger lagu aku yang berjudul Nekat. Di semua digital platform, ada di Spotify, ada di Apple Music, ada di Deezer, ada di YouTube Music, pokoknya di semua digital platform udah keluar. Terus jangan lupa request terus juga di Pro2 FM.
1: Betul.
0: Di seluruh Indonesia.
1: Yes.
0: Pokoknya
1: awalnya ambience.
0: Ya semoga lagunya bisa diterima, semoga lagunya bisa nemenin teman-teman sambil di jalan atau misalnya lagi di rumah, lagi tidur lagi. Pokoknya lagunya bisa menemani semuanya dan relate dengan teman-teman yang lagi ngalamin hal yang serupa dengan lirik-lirik dari Nekat.
1: Oke, cocok lah ya.
0: Intinya self love.
1: Yes.
0: Itu nomor satu.
1: Betul. Cintai diri kamu dulu baru mencintai seseorang itu.
0: Exactly.
1: Asik. Terlalu dalam nih.
0: Padahal dulu Nekat ya.
1: Iya kan, bener makanya gitu kan. Ini ada Saiful nih yang katanya, waduh obrolan kali ini kok mirip kisah gue ya. Sedih banget katanya.
0: Sedih banget.
1: Ya Allah, Nekat cocok berarti. Hard selling terus. Nekat cocok. Itu dia, obatnya adalah nekat ya.
0: Obatnya adalah nekat.
1: Bener. Oke, terima kasih.
0: Sama-sama, thank you so much.
1: Sukses selalu, sama-sama. Ditunggu IP-nya nanti ya.
0: Amin.
1: Dan sama kolaboratornya itu ya.
0: Iya. Yang lagi denger nih dia nih. Lama-lama udah digoreng di sini.
1: Oke, nanti pokoknya ditunggu aja ya. Bisa dicek di mana nih berarti nih. Kalau pengen update sama Mariska.
0: Bisa cek di Instagram aku, Mariska Juwita. Pakai

0: Snapchat
1: Ariska Juwita, terus di TikTok, di YouTube, terus di Threads, udah sih.
2: Bisa dicek itu ya.
1: Mariska Juwita semua.
2: Alright, oke, sekali lagi terima kasih, sukses selalu.
1: Sama-sama, thank you banget udah boleh ke Prodo FM.
2: Yes, betul.
1: Senang hati aku bisa datang.
2: Asik, nanti ditunggu karya-karya selanjutnya. Alright, terima kasih juga buat teman Prodo seluruh Indonesia udah seru-seruan di satu jam terakhir ini bareng sama Mariska ya. Jadi jangan lupa buat selalu dengerin lagu-lagunya Mariska di semua DSP, di Prodo FM juga bisa kamu request ya, sebanyak-banyaknya lagi Mariska ya, yang nekat terutama. Oke. Oke, kalau gitu nama gue Aida Tama, habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu ya. Kalau gitu sampai jumpa. Bye bye.

0: dibales. Tapi notif chatnya gak centang biru. Si paling privacy nih.
1: Biar aja, itu kan hak masing-masing orang. Mau centang biru kek, mau enggak kek, bebas kan.
0: Kamu juga ya, privacy sih privacy. Tapi gini ya, misalnya kamu lagi ngobrol nih dengan seseorang, tapi ekspresi dia tuh cuek gitu, kira-kira enak gak?
1: Iya ya, jadi kayak ngomong sendiri.
0: Nah gitu, sama kayak chat WhatsApp. Centang biru diaktifkan sebagai bentuk kamu menghargai lawan bicara kamu.
1: Iya juga ya, jadi kita merasa dia seperti menyembunyikan sesuatu gitu.
0: Betul kan, jadi kita bisa menilai dia bisa dipercaya apa enggak.
1: Sepele ya, cuma masalah centang biru WhatsApp aja bisa bikin orang salah sangka dengan kita.

Cuaca panas seringkali membuat tubuh kita rentan mengalami dehidrasi yang mempunyai dampak bagi tubuh seperti mudah lelah, sakit kepala, rasa haus yang berlebihan. Agar terhindar dari dehidrasi ketika cuaca panas, yang pertama, cukupi kebutuhan cairan. Dengan mengkonsumsi air putih atau jus buah bisa mencegah dehidrasi. Tapi untuk lansia dan penderita penyakit kronis, sebaiknya melakukan konsultasi dokter untuk menentukan volume cairan yang boleh dikonsumsi. Yang kedua, mengatur waktu agar tidak menunda minum. Kebiasaan menunda minum di cuaca panas bisa meningkatkan resiko dehidrasi semakin besar. Oleh karena itulah, bisa dicegah dengan membuat alarm pengingat minum setiap 1 atau 2 jam sekali. Yang ketiga, mengkonsumsi buah-buahan. Pilih buah-buahan yang segar dan mengandung banyak air seperti semangka, jeruk, melon, belimbing, ataupun nanas. Yang keempat, hindari minuman berkafein. Minuman sejenis teh atau kopi dan juga alkohol disarankan untuk tidak dikonsumsi karena bisa memicu tubuh semakin lelah dan semakin merasa haus.

0: jaga malam. Jangan galau malam-malam.
1: Selamat malam teman Pro 2 Jambi, selamat malam Indonesia. 90,9 Pro 2 teman terbaik kamu. Di malam hari ini bersama saya Arta Sitanga menemani teman Pro 2. Selamat malam teman Pro 2, terima kasih banget ya udah menemani kami. Aku juga ditemani sama kalian teman Pro 2. Dan yang pasti juga teman Pro 2, untuk dijaga malam ini bersama saya Arta Sitanga temani kalian di 90,9 Pro 2 teman terbaik kamu. Teman Pro 2, dijaga malam hari ini salah satu informasi yang bakal aku berikan buat kalian teman Pro 2. Masih dengan informasi lifestyle. By the way, yang kita bakal ulas di sini teman Pro 2 terkait tentang ghosting. Nah, kamu pernah enggak teman Pro 2 mengalami kejadian di ghosting oleh orang lain atau bahkan teman Pro 2 sendiri tuh pernah melakukannya? Jika mengalami atau pernah melakukannya, memang rasanya tidak menyenangkan. Apabila istilah ini belum familiar, fenomena ghosting merupakan ketika seseorang memutuskan komunikasi secara sepihak tanpa alasan jelas. Akan tetapi sebenarnya, apakah ada alasan kalau orang tuh kenapa suka ghosting menurut psikolog? Nah, kita bakal ulas di sini teman Pro 2, 5 alasan orang suka ghosting menurut dari ilmu psikolog. Mungkin teman Pro 2 pernah di ghosting orang. Ibaratnya tuh tiba-tiba aja, ibaratnya tuh kayak memutus komunikasi tanpa alasan yang jelas teman Pro 2, atau kamu sendiri yang melakukannya. Nah, biar lebih jelas lagi, kita juga pengen tahu kenapa sih orang suka ghosting, kenapa aku tiba-tiba kemarin ghostingin orang, kan itu gak menyenangkan banget, gak nyaman ya. Nah, kita nanti bakal ulas ada beberapa alasan kenapa orang suka ghosting menurut dari ilmu psikolog. Oke, kita akan lanjut lagi nanti berbagi informasinya buat kamu di jaga malam. Jaga malam-malam bersama Pro Jambi di 90,9 Pro 2 teman terbaik kamu. Masih bersama saya Artis Tanggang, dan selamat malam teman Pro 2 yang mendengarkan melalui 90,9 FM, aplikasi digital dan streaming RRI.co.id.

Saya Kapolda Jambi, Inspektur Jenderal Polisi Krisno H. Siregar beserta pejabat utama dan seluruh personel Polda Jambi mengucapkan selamat.

kami Kepolisian Negara Republik Indonesia Satuan Brimob Polda Jambi mengucapkan Merdeka Republik Indonesia. Indonesia

sekarang lanjut lagi kita ulas ya. Untuk informasi tamperan tadi udah dengerin lagu manis banget darinya Anes Kamali dengan lagu Jain Anugerah Terindah, juga ada Anggi Marito dengan Tas Gampang Itu. Nah sekarang lanjut kita memang produ yang bakal ulas lagi alasan orang suka ghosting menurut dari ilmu psikologi. Yang pertama, menghindari konfrontasi. Salah satu alasan orang ghosting adalah untuk menghindari masalah berkepanjangan. Ada kalanya menurut seorang lebih mudah untuk berhenti berkomunikasi dibandingkan dengan melakukan konfrontasi dan kemudian memperpanjang masalah yang sudah ada. Bagi individu dengan kecenderungan avoidance, maka hal tersebut seringkali tidak terhindarkan. Dikutip dari laman Spesies Psikologi, avoidant akan menghindari konflik dan memilih menjauh tanpa alasan. Jadi alasan pertama orang suka ghosting menurut ilmu psikologi ya, yaitu menghindari konfrontasi. Back to Jambi, kita lanjut lagi mengulas berbagai informasi 5 alasan orang suka ghosting menurut ilmu psikologi. Next dari Prodo Jambi, selamat beraktivitas sama Prodo ya. Dan kita lanjut lagi berbagi informasi untuk kamu dari Prodo ya, teman terbaik kamu.

Oke, tahun pro 2 kita tinggalkan single termas darinya Sandra San eh Sandra Sandi Sanduro dengan Cita Romansa, cerita romansa ya. Dan sekarang lanjut lagi yang kedua nih, alasan orang suka ghosting menurut ilmu psikologi, yaitu permasalahan skill komunikasi. Nah, tahun pro 2 komunikasi tidak selalu menjadi perkara mudah bagi semua orang. Alasan orang suka ghosting berikutnya bisa dikarenakan skill komunikasi. Bagi seseorang yang sulit untuk menyampaikan perasaannya, seringkali ghosting menjadi opsi utama supaya bisa menghindari topik tersebut. Jadi nggak semua orang bisa namanya berkomunikasi, teman produk yang punya skill komunikasi. Jadi alasan yang kedua, orang suka ghosting menurut psikologi dikarenakan permasalahan skill komunikasi. Jadi biar mereka menghindari topik tersebut, ya udah mereka ghosting menjadi opsi utama supaya menghindari topik itu. Nah, teman Jambi, kita lanjut lagi mengulas informasi buat kamu dari Pro 2, teman terbaik kamu. Jaga malam, jangan lama-lama bersama Pro 2, teman terbaik kamu.

kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Tampero 2, lanjut lagi yang ketiga ya. Tampero 2, alasan orang suka ghosting menurut ilmu psikologi. Perasaan tidak adanya solusi lain. Nah, perasaan tidak ada solusinya lain. Tampero 2, alasan mengapa orang suka ghosting. Merasa tidak ada lagi cara lain untuk menghentikan komunikasi serta hubungan tersebut. Dilansir dari laman Psikologi Today, hal ini bisa terjadi ketika lawan bicara tidak bisa menerima alasan penolakan atau tetap bersikuku untuk berkomunikasi denganmu. Ketika tersebut terjadi, karena saat tidak didengarkan serta dihormati pendapatnya, seseorang bisa merasa bahwa tidak ada solusi lain, pergi dan memutuskan komunikasi secara sepihak menjadi solusi terakhir menghindari orang tersebut. Perasaan tidak adanya solusi lain adalah salah satu alasan orang suka ghosting. Back to Jambi, kita lanjut lagi mengulas alasan orang suka ghosting menurut ilmu psikologi. Dari Pro Jambi, lanjut dari koleksi Pro 2, ada Stephanie Putri dengan Nothing More Than That.

Tampro 2 lanjut lagi yang keempat, alasan orang suka ghosting menurut ilmu psikologi, yaitu perilaku lawan bicara. Perilaku lawan bicara atau pasangan dirasa kurang menyenangkan bisa jadi menjadi alasan orang suka ghosting. Apalagi lawan bicara membuat perasaan tidak nyaman dan membuat merasa tidak aman. Memutuskan hubungan secara sepihak tanpa melakukan konfrontasi, terang-terangan dirasa lebih baik. Jadi perilaku lawan bicara salah satu ya alasan kenapa orang suka ghosting. Next from Jambi, lanjut lagi kita bakal ulas ya 5 alasan kenapa orang suka ghosting menurut dari ilmu psikologi. Baik Pro 2 Jambi, selamat beraktivitas buat kamu dan masih dari koleksi Pro 2 Jambi di 10.9 Pro 2 teman terbaik kamu.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan Rahayu, salam sejahtera untuk kita semua. Saya Gubernur Jambi mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-81 tahun 2026. Sejarah bangsa Indonesia

saya mengharapkan seluruh komponen masyarakat Provinsi Jambi, bumi sepucuk Jambi sembilan lurah, mari kita ciptakan persatuan dan kesatuan di tengah-tengah masyarakat. Mari kita cintai perjuangan yang telah diraih dengan kemerdekaan ini, dengan darah, nyawa, air mata dari para pejuang kita. Mari kita merasa punya tanggung jawab moral untuk melanjutkan perjuangan ini. Mudah-mudahan Indonesia tetap jaya selama-lamanya. Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Oke, Tampro 2 lanjut lagi yang kelima nih. Kita bakal ulas Tampro 2 alasan orang suka ghosting menurut ilmu psikologi, yaitu terasa normal untuk dilakukan. Berada di era di mana online dating dan penggunaan dating app aplikasi yang tinggi ini adalah hal yang mudah, kemudian menjadi salah satu alasan bagi seorang yang suka ghosting. Beberapa menganggap bahwa ghosting merupakan cara paling umum dilakukan untuk mengakhiri hubungan yang bermula atau masih berada di tahapan komunikasi dalam dating aplikasi. Mengalami ghosting memang terasa menyebalkan ya Tampro 2, akan tetapi dibaliknya terdapat alasan yang berbeda-beda. Jadi ada 5 alasan kenapa orang suka ghosting menurut dari psikologi. Menghindari konfrontasi, permasalahan skill komunikasi, perasaan tidak ada solusi lain, perilaku lawan bicara, sampai terasa normal untuk dilakukan. Jadi memahami beberapa hal tersebut mungkin bisa membuat teman produknya bisa memahami orang lain. Tapi jika ghosting membuat dirimu merasa sangat terganggu secara personal, jangan ragu buat teman produknya segera menghubungi tenaga profesional. Oke guys, itu dia buat kamu untuk mengetahui beberapa alasan kenapa orang suka ghosting menurut dari ilmu psikologi. Lanjut lagi, masih dari Jaga Malam Pro 2 Jambi.

berdua, sekarang kita lanjut lagi nih ulas informasi. Kalau tadi ngebahas alasan orang suka ghosting ya, menurut dari ilmu psikologi. By the way, sekarang teman berdua ngebahas tentang lagu. Ada lagu yang ternyata tuh direkomendasikan sebagai teman perjalanan pulang kerja. Yang pasti teman berdua, mendengarkan lagu saat perjalanan pulang kerja itu bisa membuat manfaat tersendiri. Musik tidak sekadar menjadi teman menghadapi tantangan di perjalanan pulang, tapi juga membantu mengatasi rasa cemas, meningkatkan suasana hati dan motivasi sampai dengan mengurangi stres. Apalagi saat memasuki Jumat sore seperti saat ini tampro dua, setiap orang tuh ya pasti yang menyambut dengan berbagai emosi yang berbeda. Ada yang mungkin kayak merasa capek, lelah karena merasa terus berkutat dengan pekerjaan. Tapi ada juga yang merasa lega alias plong sejenak karena akan menikmati libur akhir pekan. Segelintir orang akan memaknai akhir pekan sebagai momen untuk refleksi diri. Oleh karena itu, teman pro 2, kita lanjut lagi mengulas. Ada beberapa lagu yang pasti direkomendasikan buat kamu menjadi teman perjalanan pulang kerjamu. Mungkin buat besok atau ketika kamu sudah kembali dengan Senin ya, untuk kembali dengan beraktivitas. Buat teman pro 2 yang mungkin besok adalah weekendnya, waktu liburnya akhir pekan, tapi ada juga yang masih beraktivitas rutinitas di Sabtu dan Minggu. Nah, kita bakal ulas ada 5 rekomendasi lagu untuk temani perjalanan pulang kerja. Oke, yang pertama Tam Pro 2 yaitu lagu yang berjudul Mata Air, India. Ini lagu emang asik banget Tam Pro 2. Rekomendasi lagu ini Mata Air dari India, ada teman perjalanan pulang kerja. Dan selama lewati hari-hari yang panjang membuat kamu tuh capek dan stres, teman pro 2. Lagu ini mengajak kita untuk lebih mencintai diri sendiri. Seperti kayak liriknya itu, hidup bukan untuk saling mendahului. Kamu tidak perlu merasa kalah, karena setiap orang memiliki timinya masing-masing. Hal terpenting, teman pro 2, kamu bisa mencintai dirimu sendiri yang telah berjuang keras pada hari ini. Jadi, salah satu teman pro 2, lagu rekomendasi untuk temani perjalanan pulang kerja adalah Hindia dengan judul lagunya Mata Air. Liriknya yang sangat pas banget buat kita teman pro 2 yang pastinya tidak perlu merasa kalah, karena setiap orang tuh memiliki timingnya masing-masing. Next on Jambi, kita lanjut lagi bakal mengulas rekomendasi lagu untuk temani perjalanan pulang kerja.

Sebaiknya kamu tahu. Duduk terlalu lama, terutama bila membungkuk, bisa mengubah postur tubuhmu jadi lebih bungkuk. Hal ini bisa terjadi karena kompresi pada tulang lebih besar ketika duduk dibandingkan saat kamu berdiri. Akan lebih parah kalau postur duduknya buruk, seperti tidak memakai sandaran punggung, punggung membungkuk atau posisi leher dan kepala lebih condong ke depan. Awalnya, mungkin kamu hanya akan merasakan nyeri punggung, namun bila hal ini dibiarkan terjadi, kamu bisa mengalami saraf kejepit atau hernia nukleus pulposus. Saraf kejepit bisa memperburuk kualitas hidup manusia. Mengutip dari Detik Health, penyakit kronis seperti diabetes, obesitas, penyakit kardiovaskular, dan lainnya juga bisa terjadi kalau kamu terbiasa duduk terlalu lama. Bila semakin parah, penyakit tersebut bisa mengancam nyawa dan beresiko mati muda. Tapi kamu jangan khawatir, kamu bisa atasi resiko mematikan dari kebiasaan duduk terlalu lama dengan melakukan hal-hal ini. Berdiri dan bergerak, kalau sudah merasa duduk terlalu lama, jangan tunggu sampai punggung atau pantat terasa sakit. Segera berdiri dan lakukan aktivitas lainnya, hindari kebiasaan duduk terlalu lama dan hanya berdiam. Apabila pekerjaan terlalu padat, luangkan waktu beberapa menit untuk stretching di kursi tempatmu duduk. Perbaiki postur duduk. Duduk membungkuk tidak menggunakan sandaran atau posisi miring bisa membuat postur tubuhmu ikut memburuk. Posisi yang baik untuk ketika duduk adalah tegak 90 derajat. Kamu juga bisa menggunakan kursi ergonomis yang dirancang untuk melakukan pekerjaan dengan duduk. Jangan gunakan kursi kayu, plastik, atau yang memiliki sandaran punggung dan leher. Tidur cukup dan banyak olahraga. Ketika kamu mengganti 30 menit waktu duduk dengan tidur nyenyak, kamu bisa istirahat dan menurunkan massa tubuh hampir 1 kilo dengan diiringi makan makanan sehat dan bergizi, serta olahraga teratur. Olahraga ringan, seperti jalan kaki 300-500 langkah per hari, juga bisa mengatasi risiko penyakit. Kamu juga bisa melakukan gerakan-gerakan yang melibatkan punggung hingga kaki, seperti olahraga bersepeda, berenang, berlari, atau hanya sekedar naik turun tangga.

lagi kita ulas informasi buat kamu ya Tampro 2. Untuk ngebahas lagi Tampro 2, 5 lagu rekomendasi buat kamu temani perjalanan pulang kerja. Yang kedua, Tampro 2, lagu yang satu ini udah gak asing banget di Pro 2 ya. Tampro 2 sering banget berseliwara dengan lagunya Jakarta Hari Ini. Nah, Forever and Stereo Wall ini Tampro 2 ternyata salah satu rekomendasi yang bisa kamu dengarkan ketika teman Pro 2 udah capek pulang kerja ya Tampro 2. Di tengah kemacetan yang melanda atau padatnya transportasi umum, tidak jarang seorang bergelut dengan pemikiran masing-masing. Lagu Jakarta Hari Ini dari Forever and Stereo Wall ini bercerita tentang proses melepaskan. Lagu ini mengajak untuk melepaskan emosi, sekaligus belajar untuk menerima keadaan yang tidak sejalan dengan harapan. Seperti pada liriknya, yaitu akhirnya aku mengalah dan biarkan kau menyala. Teman Pro 2 belajar untuk mengikhlaskan seorang demi meraih bahagianya. Emang lagu ini asik banget teman Pro 2, yang pastinya udah gak asik di telinga kalian teman Pro 2 Jambi. Jakarta Hari Ini. Nah liriknya tuh luar biasa banget. Contohnya teman Pro 2, akhirnya aku menyerah, maafkan aku yang menyala. Jika dahulu aku tak pernah membuatmu bahagia, akhirnya aku mengalah dan biarkan kau menyala. Meski harus kulewati pedih yang tiada akhirnya. Itu lirik yang manis banget dengan lagu-lagu yang termanis dengan Jakarta Hari Ini tahun Pro 2. Intinya kita belajar mengikhlaskan seorang demi meraih bahagianya. Pro 2 Jambi, lanjut dari koleksi Pro 2, teman terbaik kamu.

periode udah kalian dengarkan. Nah, sekarang lanjut lagi teman periode rekomendasi untuk lagu temani perjalanan pulang kerja. Yang ketiga, teman periode lagu yang berjudul Jenuh Kan Kutelan yang dibawakan sama Perunggu. Teman periode liriknya ada serapa menjalar. Hari ini lengkap sudah, jenuh kutelan dan demi mereka yang senyum. Teman periode, tidak ada yang salah jika kamu merasa lelah dengan rutinitas pekerjaan sehari-hari. Apa yang kamu rasakan ada hal yang sepenuhnya valid. Lagu Jenuh Kan Kutelan dari Perunggu mengajak kamu untuk tetap bersemangat. Meski kamu merasa capek, jenuh, sedih, dan ingin meluapkan amarah, kamu melakukan pekerjaan ini untuk dirimu sendiri dan orang-orang tersayang. Dan ini merupakan tergambar dari lirik Jenuh Kan Kutelan demi mereka yang senyum. Teman Pro 2, kita lanjut lagi mengulas rekomendasi ya, lagu untuk temani perjalanan pulang kerja dari Pro 2 Jambi buat kamu. Dan selamat beraktivitas, tetap bersama Pro 2, teman terbaik kamu.

Sebaiknya kamu tahu. Ternyata tidak sedikit orang terlihat lebih tua dari usia mereka yang sebenarnya. Kamu mungkin pernah bertanya-tanya, bagaimana itu bisa terjadi, bukan? Selain faktor genetik, ternyata sejumlah kebiasaan buruk yang tanpa disadari dilakukan sehari-hari bisa mempercepat penuaan dini. Kebiasaan yang bikin cepat tua itu berkaitan dengan gaya hidup tidak sehat. Supaya proses penuaan dini bisa diperlambat, kita bisa menghentikan dan menghindari sejumlah kebiasaan tersebut. Dilansir Health and GQ, ada beberapa kebiasaan sehari-hari yang bikin cepat tua. Sering konsumsi makanan olahan. Makanan olahan dan siap saji umumnya tinggi lemak, trans, dan natrium. Ternyata, keduanya bisa berdampak buruk bagi kulit, seperti memicu peradangan, sehingga bisa membuatmu kelihatan lebih tua. Suka makan makanan manis. Makanan dan minuman tinggi gula mampu memicu proses glikasi. Gula berlebih yang dikonsumsi akan menyatu dengan protein. Kombinasi keduanya bisa menyebabkan glikasi lanjutan atau AGE. Kegiatan ini dapat merusak kadar kolagen yang menjaga kekencangan dan kesehatan kulit secara menyeluruh. Rutin minum kopi. Siapa yang rutin minum kopi? Minuman kopi dicampur gula tambahan yang kini sangat mudah ditemukan sebaiknya dihindari. Karena keduanya memiliki efek negatif terkait dehidrasi kulit. Kalau ingin menyeruput kopi, bisa minum versi tawarnya dan sebaiknya dikonsumsi dalam jumlah wajar. Karena terlalu sering minum kopi bisa memicu rasa cemas, gangguan pencernaan, dan tekanan darah tinggi. Terlalu banyak duduk. Duduk selama berjam-jam dapat mempengaruhi sirkulasi darah. Meski kamu sudah berolahraga secara teratur, peredaran darah ke kulit yang terganggu bisa membuat kulit dehidrasi. Sebaiknya, lakukan peregangan atau berjalan-jalan sebentar setiap 30 menit sekali, atau setidaknya tiap 2 jam, atau cobalah juga untuk sesekali bekerja sambil berdiri. Jarang minum air putih. Kurang minum air dapat menyebabkan dehidrasi yang berdampak buruk pada penuaan kulit. Agar kulit tetap kencang, cerah, dan bersih, tubuh harus tetap terhidrasi penting untuk memenuhi cairan tubuh dengan minum air putih. Stres berlebih. Saat stres, tubuh melepaskan hormon kortisol. Peningkatan drastis hormon satu ini mampu mempengaruhi kesehatan kulit, pencernaan, juga mental. Dengan stres berlebih, bisa menciptakan radikal bebas dalam tubuh yang merusak sel, sehingga membuat penuaan dini yang menyebabkan kulit teksturnya kasar, berkerut, kendur, dan kusam. Kurang tidur berkualitas. Tidur sangat penting bagi kesehatan secara menyeluruh. Kurang tidur bikin cepat tua karena membuat tubuh memproduksi lebih banyak hormon kortisol yang dapat memperburuk resistensi insulin dan meningkatkan risiko sejumlah kondisi kesehatan. Merokok. Perokok aktif sebaiknya hentikan kebiasaan burungmu itu. Penelitian 2008 menemukan hubungan kuat antara merokok dan penuaan dini. Malas berolahraga. Olahraga dapat meningkatkan sirkulasi darah ke seluruh tubuh. Pengiriman nutrisi ke sel-sel tubuh juga akan bertambah. Dengan begitu, pergantian sel di seluruh permukaan kulit yang berdampak pada kesehatan kulit dapat berjalan secara teratur. Terlalu lama terpapar sinar matahari. Sinar matahari memang bagus untuk kesehatan. Namun, terlalu lama terkena paparannya juga bisa jadi tidak

15 rekomendasi lagu untuk temani perjalanan pulang kamu. Yang keempat, Tampro 2 lagu yang berjudul Kala Lagi darinya Biru Baru. Teman Pro 2 rekomendasi lagu selanjutnya itu Kala Lagi dan Biru Baru. Lagu ini memiliki makna bahwa kala bukanlah masalah. Pada liriknya yaitu pejamkan mata, esok kawan, esok coba lagi. Pejamkan mata, esok coba lagi lawan. Nah, kita diingatkan lagi untuk beristirahat sejenak, kemudian menyambut hari esok dengan lebih berani. Kala adalah hal yang biasa, dan bukan berarti selamanya kamu akan tetap kalah. Seperti pada liriknya Tampro 2, walau hari ini aku kalah lagi, bukan berarti selamanya seperti ini. Kamu masih memiliki esok hari dan mengejar setiap mimpimu. Kala Lagi dari Biru Baru, salah satu lagu yang rekomendasi buat kamu dengerin menemani perjalanan pulang kerja. Jambi, kita masih lanjut lagi berbagi informasi lewat rekomendasi lagu untuk temani perjalanan pulang kerja.

Yang kelima, rekomendasi lagu untuk temani perjalanan pulang kerja. Kereta Kencan dari Hivi. Tahun Pro 2, terakhir lagu Kereta Kencan dari Hivi ini sangat cocok ya. Untukmu yang pulang kerja dengan excited karena ingin segera bertemu dengan orang terkasih. Lagunya yang berjudul judul itu adalah salah satunya itu Kereta Kencan. Yang liriknya tuh, kau temaniku kembali saat aku tak tahu kemana lagi. Yang ternyata memiliki makna bahwa orang terkasihmu selalu menjadi tempat pulang terbaik, termasuk di saat lelah pulang kerja. Nah, teman Pro 2, lagu Ivy ternyata salah satu rekomendasi ya buat kalian teman Pro 2 Jambi yang pengen banget menemani aktivitas teman Pro 2 yang pastinya tuh ibarat kayak capek banget seharian teman Pro 2 dari segala aktivitas. Ya udah teman Pro 2, Ivy ini dengan lagunya Kereta Kencan cocok banget buat kalian dengarkan teman Pro 2 untuk di sore hari atau di malam hari di saat pulang kerja. Nah, jadi ada 5 lagu ya teman Pro 2, sorry, ada 5 lagu yang rekomendasi buat kalian menemani pulang kerja atau pulang kuliah teman Pro 2 bisa kamu dengarkan. Seperti yang lagu yang berjudul Mata Air dengan ya dari India, ada Jakarta Hari Ini For Ref and Stereowall, juga ada Jendu dan Kutelan Perunggu, juga ada Kala Lagi Biru Baru, juga Kereta Kencan dari Hivi. Nah, itu dia tahun produk buat kalian, beberapa lagu untuk temani perjalanan pulang kerja dengan berbagai perasaan kamu. Nah, teman produk antara 5 lagu tersebut, mana yang relate banget dengan kehidupan kamu? Produk Jambi, teman terbaik kamu, lanjut lagi masih dari produk teman terbaik kamu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi penting kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara,

lanjut lagi kita ulas informasi terupdate Tamprodo. Informasi terupdate Tamprodo dari website rri.co.id. Kabar terkini Tamprodo, informasi buat kamu bahwa informasi Kemenlu pantau ada dampak ya, dampak dari asap karhutlah terhadap operasional penerbangan. Nah, Kementerian Perhubungan Kemenhub terus memantau dampak asap karhutlah terhadap operasional penerbangan di Kalimantan. Pemantauan dilakukan untuk memastikan keselamatan penerbangan, juga mengantisipasi gangguan akibat penurunan jarak pandang. Direktur Jenderal atau Dirjen Perhubungan Udara Lukman F. Laisa menyampaikan, jarak pandang menjadi faktor utama penting dalam menjaga keselamatan penerbangan. Yang menurutnya, kondisi jarak pandang yang tidak memenuhi persyaratan bisa memicu penundaan, pengalihan, sampai dengan pembatalan penerbangan. Asap tebal mengganggu operasional Bandara Singkawang dan menyebabkan pembatalan sejumlah penerbangan pada 16, 18, dan juga 19 Agustus. Teman Perda, kabar terkini, Kemenhub pantau dampak asap karhutlah terhadap operasional penerbangan. Itu informasi update dari website rri.co.id. Selamat malam dan tetap bersama Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu.

kamu apa bahaya dari sleep call? Nah, sekarang ini sedang banyak sekali fenomena sleep call. Tapi, tahu nggak? Kalau di dalam smartphone ada yang namanya gelombang elektromagnetik. Gelombang ini dapat menyebabkan kerusakan otak dan pendengaran. Selain itu, dapat menyebabkan gampang lelah hingga serangan jantung. Buat kamu yang ingin sleep call, kamu bisa coba tips ini. Yang pertama, tentukan waktu dan batasi durasinya. Kedua, matikan notifikasi agar tidur kamu lebih nyenyak.

saya di 10,9 Pro 2 Jambi dan melalui aplikasi digital dan streaming rri.co.id. Kita masih dijaga malam bersama Pro 2 Jambi dan teman Pro 2, aku masih temani kalian dan lanjut lagi. Kita bakal masuk di jazz musik Pro 2 full lagu, full musik Yogyakarta persiapkan buat kamu di malam hari ini. Back to Pro Jambi, lagu-lagu yang termanis Yogyakarta persiapkan buat kalian di formasi 23 nanti di jazz musik Pro 2 Jambi. Selamat malam Indonesia dan lanjut bersama Pro 2 teman terbaik kamu.

Seringkali di malam hari, ketika akan beranjak ke tempat tidur, rasa lapar mendadak datang. Hal ini pun lantas mendorong untuk makan besar atau ngemil berbagai makanan apa saja, bahkan termasuk makanan yang tidak sehat sekalipun. Hal tersebut dapat terjadi ketika seseorang melewatkan waktu makan malam atau tidur terlalu larut, sehingga menimbulkan rasa lapar. Tentu saja ini merupakan kebiasaan yang tidak baik dan menyebabkan beberapa masalah kesehatan. Mengingat sebagian orang mungkin lebih rentan terhadap dampak negatif terhadap kesehatan dibandingkan yang lain. Inilah beberapa bahaya makan menjelang waktu tidur. 1. Asam lambung naik. 2. Mengalami gangguan tidur. 3. Berat badan naik. 4. Mengalami sindrom metabolik, yaitu sekelompok kondisi yang berkaitan dengan gangguan gula darah, tekanan darah, obesitas, dan kolesterol. 5. Produktivitas menurun.

Inilah kata bijak Tahlil Gibran. Untuk memahami hati dan pikiran seseorang, jangan lihat apa yang sudah dia capai, tapi lihat pada apa yang dia cita-citakan.

Meluapkan emosi jadi sesuatu yang kadang dianggap salah oleh sebagian orang. Sementara, silent treatment dinilai sebagai tindakan yang pantas karena merasa butuh waktu untuk memproses emosi. Padahal, kedua pernyataan ini terbalik. Silent treatment atau tindakan mendiamkan orang berhari-hari dengan alasan meredam emosi, ini faktanya tidak sepenuhnya benar untuk dilakukan. Sebab, kamu bisa dengan seenaknya mendiamkan orang atau pasangan kamu tanpa adanya petunjuk atau komunikasi terkait kesalahan yang kamu perbuat. Memang, cara orang marah itu berbeda-beda. Tapi, tidak ada salahnya untuk mengungkapkan seluruh kekesalan kamu tanpa harus bikin orang nunggu berhari-hari. Mengungkapkan kekesalan dan emosi secara meluap-luap, sudah pasti bakal ada perpecahan. Tapi, masalah akan selesai dalam satu waktu.

memang merupakan hal yang wajar pada manusia. Tidak terkecuali saat berkendara, microsleep biasanya dialami pengendara yang kurang tidur atau kelelahan. Selain itu, microsleep juga rawan terjadi di jalan raya tanpa hambatan atau tol yang lengang. Untuk mencegah microsleep saat berkendara, ada beberapa hal yang bisa kamu lakukan. Yang pertama, tepikan kendaraan secara berkala sebelum merasa mengantuk. Gunakan kesempatan ini untuk menggerakkan badan atau melakukan perenggangan. Kedua, istirahat secara berkala ketika kamu harus berkendara jarak jauh. Pejamkan mata atau upayakan tidur singkat selama 20 menit sampai 30 menit. Ketiga, jika punya kecenderungan microsleep, upayakan jangan berkendara sendirian. Ajak orang lain agar ada teman bicara di sepanjang jalan. Percakapan dapat membangun sel otak, mempercepat pernapasan, dan memompa oksigen ekstra ke aliran darah, sehingga pengendara tidak gampang mengantuk. Keempat, 30 menit sebelum berkendara, minum asupan berkafein seperti kopi atau teh. Dan terakhir, apabila ada rencana berkendara jauh, pastikan pengendara tidur berkualitas minimal 7 jam. Dan pastikan juga kondisi tubuh kamu cukup fit saat berkendara, karena keselamatan adalah nomor 1.

Inilah kata bijak Jenderal Sudirman. Percaya dan yakinlah bahwa kemerdekaan satu negara yang didirikan di atas timbunan runtuhan ribuan jiwa, harta benda, dari rakyat dan bangsanya tidak akan dapat dilenyapkan oleh manusia atau

podcast kami menggarakan acara siaran sepanjang hari ini, hari Jumat, tanggal 21 Agustus tahun 2026. Kita akan jumpa lagi esok pagi, tepat pukul 5 WIB Barat, di Prodo FM 90,9 MHz. Teman Prodo, selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, Jambi.

selamat pagi teman-teman gue dimana saja berada, inilah Radio Republik Indonesia Jambi, Program FM 90,9 MHz. Kembali mengudara sepanjang hari ini untuk edisi Sabtu 22 Agustus 2026. Teman Pro 2, selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Kok lagu barat semua ya? Nah, akhirnya ketemu juga. Tapi sayang ya, yang muter lagu seperti ini kok jarang banget ya. Bagus kan kalau lagu daerah dibuat seperti ini? Kita patut berbangga karena negara kita kaya sekali akan lagu-lagu daerah. Seperti ler-iler yang berasal dari Jawa Tengah, jali-jali dari DKI Jakarta, ampar-ampar pisang dari Kalimantan Selatan, yamko-rambi-yamko dari Provinsi Papua, dan masih banyak lagi lagu daerah dari seluruh Indonesia. Mari kita gali potensi daerah tersebut dengan aransemen baru yang lebih menarik, sehingga tidak akan ditinggalkan oleh generasi muda kita dan tergerus oleh industri musik dari mancanegara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.

0: Inspira Kalbu.
1: Jangan mengeluh karena tidak ada ayat di Quran untuk mengeluh. Kalau ada satu ayat saja untuk mengeluh, insya Allah saya orang pertama yang akan mempraktekkan itu. Itu nggak ada ayat di Quran tentang keluhan. Jadi kalau Anda sedang punya persoalan dalam hidup, jangan mengeluh karena mengeluh hanya menambah persoalan. Jadi terima, ingat, terima dengan sabar. Bisabri, terima dengan sabar. Ingat ya, saya sering sampaikan kalimat ini. Kaidah masalah di Quran itu diikat dengan dua ayat utama. Ayat pertama ada di Al-Baqarah ayat 286. Kaidahnya berbunyi, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jelas, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak mungkin memberikan ujian persoalan hidup pada seseorang kecuali ia mampu mengatasinya. Mustahil Allah menguji di luar batas kemampuan kita. Mustahil itu. Jadi ketika Anda diuji dengan masalah, itu tandanya Anda mampu mengatasinya.
0: Inspira Kalbu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning.

0: saya sudah memulai usaha restoran saya ini ya sejak lama. Ya saya bersyukur ya usaha saya ini lancar. Ini juga berkat bantuan teman-teman semua dan biasanya wisatawan-wisatawan asing juga seneng banget di sini. Jadi kita semua saling dukung satu sama lain.
1: Iya, kalau yang lain mendirikan restoran Padang, khas Jawa, Manado atau masakan Madura, kalau kita membangun restoran campur-campur. Kami dari berbagai daerah. Jadi semua jenis masakan ada di restoran kita. Pokoknya kita cinta deh keberagaman di Indonesia.
0: Semua akan terasa indah dan sempurna apabila ada kebersamaan di antara kita. Jadikan keberagaman itu menjadi satu kesatuan antara kita semua agar Indonesia lebih kaya dan sempurna di mata dunia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

Zali pernah berkata, "Hiduplah sebagaimana semaumu, tetapi ingat bahwa engkau akan mati. Dan cintailah siapa yang engkau sukai, namun ingat engkau akan berpisah dengannya. Dan berbuatlah seperti yang engkau kehendaki, namun ingat engkau pasti

0: dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Delta Radio, sejarah kemaritiman,
2: butir, butir, pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: cantik belum aku?
1: Wah, cantik sih cantik, tapi kok batik bajunya? Gak ada yang lain tuh.
0: Nah, ini nih yang dinamakan cinta produk dalam negeri. Nggak kayak kamu, sok ke barat-baratan. Sayang loh kalau kita tidak cinta produk dalam negeri seperti batik. Padahal, batik sejak tahun 2009 kemarin sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dunia. Hebat kan? Jangan hanya memakai batik pas keundangan saja. Jadi, sekarang tidak ada alasan lagi untuk tidak mencintai dan tidak memakai batik. Mari kita cintai produk dalam negeri. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

0: Spirakal.
1: Kita tidak paham sebetulnya kehidupan kita itu untuk apa? Mau kemana hidup ini? Mau diarahkan kemana? Apa yang mau kita capai? Karena itulah kemudian, ketika kita terlahir dengan serta-merta kelahiran kita, Allah sudah menegaskan arah hidup kita itu mesti ke sini. Di antaranya terdapat di Quran surah ke-51 ayat 56. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia itu kecuali supaya mereka semua menjadikan seluruh aktivitasnya sebagai ibadah kepada aku. Jadi kata Allah, tujuan hidup kita itu enggak ada yang lain kecuali cuma ibadah. Makannya ibadah, minumnya ibadah, tidurnya ibadah, kerjanya ibadah, segalanya. Jangankan manusia, jin aja ibadah. Jin sesuai dengan alamnya masing-masing. Awas, jangan diisengi, jangan diusir, dibiarkan jin. Tugas kita beribadah sebagai manusia. Tujuan hidup kita itu gak ada yang lain kecuali cuma ibadah.
0: Inspirakal.

rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi.

Selamat pagi teman Broadway.

Prime Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu bersama Angga di kesempatan pagi hari ini ya di Spada. Gimana kabar kalian semuanya di weekend ini teman Pro 2 ya? Satu ini cuacanya asik banget nih, mendung meskipun nggak tahu ya, kata orang udah mulai kabut asap tapi karena masih tipis Angga jadi nggak berasa. Memang apa istilahnya ya, ada beberapa hari kemarin udara itu kurang enak aja gitu loh, dan juga ada beberapa teman-teman yang udah mulai ya terpengaruh lah, teman Pro 2 mulai batuk-batuk gitu loh. Mudah-mudahan buat kita semuanya bisa jaga kesehatan ya, dan yang masih ngebakar lahan mudah-mudahan amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Kita kan harus mendoakan yang baik ya teman-teman ya, intinya kita nggak boleh doain jahat. Pokoknya yang suka bakar-bakar lahan sampai kabut asap ya, semoga amal ibadahnya diterima aja. Oke, teman Pro 2 dimanapun berada di kesempatan pagi hari ini di Pro 2 FM di Spada sampai jam 9 nanti, sebelum kita bakal gabung dengan program 2 Network Belajar Sumba, akan bakal temani kalian semua dan koleksi Pro 2 FM dan juga beragam informasi yang menarik. So, keep session on FM Pro 2 Jambi, here they are, okay with Sobat.

Cuaca panas seringkali membuat tubuh kita rentan mengalami dehidrasi yang mempunyai dampak bagi tubuh seperti mudah lelah, sakit kepala, rasa haus yang berlebihan. Agar terhindar dari dehidrasi ketika cuaca panas, yang pertama, cukupi kebutuhan cairan. Dengan mengkonsumsi air putih atau jus buah bisa mencegah dehidrasi. Tapi untuk lansia dan penderita penyakit kronis, sebaiknya melakukan konsultasi dokter untuk menentukan volume cairan yang boleh dikonsumsi. Yang kedua, mengatur waktu agar tidak menunda minum. Kebiasaan menunda minum di cuaca panas bisa meningkatkan resiko dehidrasi semakin besar. Oleh karena itulah, bisa dicegah dengan membuat alarm pengingat minum setiap 1 atau 2 jam sekali. Yang ketiga, mengkonsumsi buah-buahan. Pilih buah-buahan yang segar dan mengandung banyak air seperti semangka, jeruk, melon, belimbing, ataupun nanas. Yang keempat, hindari minuman berkafein. Minuman sejenis teh atau kopi dan juga alkohol disarankan untuk tidak dikonsumsi karena bisa memicu tubuh semakin lelah dan semakin merasa haus.

alasan kenapa tulisan tangan dokter rata-rata jelek. Dokter Gary Larson di Forbes menyebutkan alasan tulisan tangan dokter jelek adalah berawal dari tradisi masa kuliah. Para calon dokter kerap menerima materi seabrek. Akibatnya, mereka butuh waktu cepat untuk mencatatnya. Dampaknya, tulisan tangannya pun jauh dari kata bagus. Satu orang dokter pun tidak hanya melayani pasien dalam hitungan jari, tetapi lebih dari itu. Beban kerja tiap dokter juga berbeda. Biasanya pada dokter spesialis, beban dan kerjanya makin tinggi. Artinya, saat menulis pun harus cepat. Cara tidak langsung, menulis cepat yang membuat tulisannya buruk. Menjadi kebiasaan dan diterapkan pada kehidupan sehari-hari di dunia medis.

Bidang kesehatan masih menjadi permasalahan serius di Indonesia. Sebagai contoh, setiap jamnya 11 orang meninggal akibat TBC. Belum lagi sejak pandemi COVID-19 melanda Indonesia, lebih dari 150.000 orang meninggal sejak tahun 2020. Faktor lingkungan, kepedulian masyarakat, dan gizi, serta kondisi geografis Indonesia merupakan hal utama yang menjadi concern bagi kita semua. Bagaimana mengedukasi masyarakat agar lebih peduli untuk menjaga lingkungan tetap bersih, gaya hidup yang sehat, dan mengkonsumsi makanan bergizi, sehingga terbentuk daya tahan yang baik terhadap berbagai penyakit. Bukankah mencegah lebih baik daripada mengobati?

0: Wah, dia online lagi nih.
1: Asik.
0: Ketemuan ya? Oke. Kapan?
1: Hah? Besok jam 3 sore di taman.
0: Sip deh. See you ya.
2: Kita, Pak. Anak kita.
3: Sabar.
2: Anak kita.
3: Sabar dulu.
4: Indikator prostitusi dengan menggunakan Facebook.
5: Haruskah situs jejaring sosial yang disalahkan?

Jambi, teman terbaik kamu bersama enggak ya di kesempatan pagi hari ini. Ya teman Pro 2, buat kamu semuanya yang apa ya, mungkin enggak nyadar dengan kebiasaan sehari-hari tentang kadar gula darah nih teman Pro 2. Karena sebenarnya memang harus dijaga stabil, bukan hanya ini penting bagi penyandang diabetes, tapi juga buat siapa aja yang ingin menjaga kesehatan tubuh secara menyeluruh. Gula darah yang terkontrol itu teman Pro 2 dapat membantu menjaga energi tetap stabil, mengurangi rasa lapar berlebihan, hingga menurunkan risiko berbagai penyakit kronis. Dan buat kamu yang ingin menjaga kadar gula darah tetap stabil, ada beberapa kebiasaan pagi yang direkomendasikan nih teman Pro 2. Awali hari dengan sarapan tinggi protein. Protein merupakan salah satu makronutrien yang penting yang berfungsi membantu perbaikan otot sekaligus mengontrol kadar gula darah. Menurut para ahli, mengonsumsi sarapan tinggi protein dapat meningkatkan sensitivitas insulin, sehingga sel tubuh mampu menggunakan insulin secara lebih efektif, teman Pro 2. Protein juga memperlambat proses pencernaan, sehingga menaikkan gula darah terjadi lebih bertahap, bukan melonjak drastis seperti setelah mengkonsumsi makanan tinggi karbohidrat sederhana, misalnya roti putih atau sereal manis. Selanjutnya, perbanyak asupan serat, teman Pro 2. Karena serat sendiri merupakan karbohidrat kompleks yang penting bagi tubuh. Makanan tinggi serat ini memperlambat proses pencernaan sehingga lonjakan gula darah setelah makan dapat dicegah. Selanjutnya, luangkan waktu berolahraga di pagi hari, teman Pro 2, karena ini merupakan salah satu cara yang paling efektif untuk membantu mengontrol kadar gula darah. Aktivitas fisik meningkatkan sensitivitas insulin sehingga tubuh lebih efisien memanfaatkan glukosa sebagai energi.

0: bisa menghirup udara segar setiap harinya. Setiap pagi, melihat aliran sungai yang jernih dan ikan-ikan dengan lincahnya berenang ke sana kemari. Tapi semuanya jauh dari harapan bahwa aku pergi dari sini.
1: Yaelah, segitunya. Emang kenapa gak mau ngekos di sini lagi?
2: Noh, emang kamu betah lihat sungai depan kos kita yang jorok penuh sampah? Mana baunya no smell good banget lagi. Udah airnya hitam, kalau hujan kayak gini kan meluap jadinya. Mana bau lagi? Kan kita gak buang sampah ke sungai. Masa iya kita yang nanggung akibat yang dibuat sama orang lain sih? Kadang kita lupa untuk menjaga lingkungan kita. Jagalah kebersihan, jangan buang sampah sembarangan. Apalagi ke sungai, karena bersih-bersih sebagian dari iman. Sebagian lagi adalah

0: Keberadaan tisu basah memang diharamkan keberadaannya di beberapa gunung di Indonesia. Hal ini dikarenakan tisu basah terbuat dari bahan material spunlace nonwoven fabric yang berbahan dasar polimer turunan plastik dan sangat sulit terdegradasi secara alami oleh alam. Kalau tisu basah dibuang sembarangan, tisu basah tidak terdekomposisi menjadi kompos. Senyawa plastik tidak bisa diurai oleh cacing, bakteri pembusuk maupun rayap. Bahkan, remah-remah tisu basah yang sudah disobek-sobek tetap tidak bisa terurai di alam. Jadi, sebaiknya jangan kotori gunung dengan tisu basah. Kalau tisu basah yang memiliki kandungan plastik mencemari gunung, lantas berapa lama tisu tersebut dapat terurai? Faktanya, perlu waktu bertahun-tahun sampai sampah tisu basah itu terurai. Nah, itulah beberapa alasan kenapa sebaiknya jangan buat tisu basah saat mendaki gunung. Semoga bisa jadi bahan pertimbangan buat kebaikan bersama.
1: 90,9 Pro 2 FM Jambi. Follow Instagram di @pro2jbi.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi.

0: Platform, RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, Workspace Platform, dan Online Learning Platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: The fact that Megatrainer is literally mother right now.

0: Aduh, ini orang tahu aturan gak sih? Asal serobot saja.
1: Sorry, saya terburu-buru.
2: Pak, antri dong.
3: Stop.
4: Anak kecil, minggir kamu.
3: Coba deh bapak baca tulisan itu.
4: Jaga ketertiban, harap antri.
3: Nah, itu bapak bisa baca.
4: Anak kecil, kamu ini.
0: Memangnya enak dipermalukan anak kecil.
2: Malu itu berat loh, Pak.
5: Budaya antri sangat sederhana tapi tidak mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Padahal, budaya antri memberi banyak hal positif. Seperti melatih kita memanage waktu, belajar sabar menunggu, serta menumbuhkan rasa solidaritas terhadap sesama.
3: Anak kecil aja, tahu.
5: Budaya antri penting ditanamkan sendiri.